Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nak baca.

di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Mending kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil

Teman terbaik Pro 2 berbicara soal lingkungan. Teman terbaik Pro 2 tentu untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, mari kita menjaga lingkungan dengan semangat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 dengan semangat kemerdekaan, kita wujudkan lingkungan bersih, sehat, dan lestari. Teman terbaik Pro 2, kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang mengisi kemerdekaan itu dengan kegiatan-kegiatan positif. Salah satunya menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, aman, dan nyaman bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Saat ini permasalahan tentang lingkungan di sekitar kita tentu bukan hanya 1-2 saja, tetapi ada beberapa nih teman terbaik Pro 2, di mana sampah yang dibuang sembarangan, penggunaan plastik sekali pakai yang berlebihan, selokan dan sungai yang tercemar, kurangnya penghijauan, dan pembakaran sampah yang dapat mencemari udara. Nah, bentuk nyata yang dapat dilakukan adalah kita sebagai anak-anak muda yang peduli dengan dan ingin merasakan kemerdekaan itu, ya mari kita melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam dan merawat pohon, tidak membuang sampah ke sungai atau selokan, mengelola sampah menjadi barang yang bermanfaat, dan menghemat air dan listrik. Lah, justi apa sih hubungan lingkungan dengan semangat kemerdekaan? Teman terbaik Pro 2, aktivitas-aktivitas yang ada di yang sudah Justi sampaikan sebelumnya, semangat gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia dapat diwujudkan melalui kegiatan kebersihan lingkungan. Ya kan? Kita mengangkat sampah bersama, membersihkan halaman kantor. Nah, ketika seluruh warga, seluruh anak muda berpartisipasi, lingkungan akan menjadi lebih bersih dan kehidupan masyarakat akan menjadi lebih sehat. Jadi teman terbaik Pro 2, mari kita isi kemerdekaan dengan aksi nyata. Bersihkan lingkungan, kurangi sampah, tanam pohon, dan tumbuhkan semangat gotong royong. Lingkungan yang bersih adalah bagian dari Indonesia yang maju dan merdeka.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Produser.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia kelanjutan dari lirik lagu Naik Kereta Api.

Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh Ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

ini diperuntukkan bagi perempuan dari keluarga prasejahtera yang sedang berusaha maupun akan memulai usaha. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini Jumat 14 Agustus 2026.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih kakak.
2: Oke deh.
3: Pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: Teman.

Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu

Ya, teman-teman Terapi Pro 2, tidak terasa ya waktu terus berjalan dan sekarang sudah pukul 10 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Tadanya sesaat lagi Justi yang bertugas jadi Jis pada kali ini harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak ya atas kebersamaannya. Dan selamat beraktivitas dimanapun berada teman Terbaik Pro 2. Pokoknya bahagia selalu, happy selalu, dan semoga hari kamu selalu menyenangkan. Dan pastinya Justi akan hadir kembali menemani kamu di edisi siaran hari-hari berikutnya, tentunya dengan semangat baru dan informasi-informasi yang baru. Santai siang kamu bakal ditemani bareng siapa ya? Penasaran gak? Ya bakal ditemani bareng penyiar favorit kamu nih yang akan menggantikan Justi sesaat lagi. Terima kasih ya teman Terbaik Pro 2. Dan Justi pamit, sampai jumpa. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga,
1: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

ini ya, saat jatuh cinta. Berikutnya ada lagu dari Gloria Jessica dan juga ada Govinda, Terbelah Jadi Dua, dan ada lagunya Sienna Spiro, Dion Disil, dan juga ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Berapa kali ya, terserah kamu deh. Ya teman berdua, itu lagunya yang bakal nemenin kamu-kamu.

kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth

0: Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah belutut berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti belutut. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, itu benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat enggak ada tabe-tabenya. Enggak sopan.
2: Ah namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini. Semoga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini.

sampai Jumat anggaran khusus 2026 sebesar 33.76.500 rupiah. Uang pertama Jumat anggaran 2026 sebesar 5.082.000 rupiah. Imbang pengambil keris sebesar 432.500 rupiah, sehingga total jumlah pemasukan sebesar 38.591.000 rupiah. Yang perbanan utama operasional sudah imbang sebesar 400.000 rupiah. Pembelian pembersihan sebesar 270.000 rupiah. Kartu kredit sebesar 200.000 rupiah. Dan pendidikan baterai sebesar 105.000 rupiah. Pembelian 2 unit tabungan sebesar 268.000 rupiah. Pemberian sambungan pipa sebesar 20.000 rupiah. Pemberian 2 unit kunci bremen sebesar 340.000 rupiah. Pemberian nilon, OI dan BBM persimpangan sebesar 185.000 rupiah. Konsumsi obat telepon sebesar 120.000 rupiah. Operasional pengajian kuning sebesar 2.350.000 rupiah. Dan yang terakhir, servis mobil jenazah dan mobil pick-up sebesar 2.400.000 rupiah. Sehingga pengeluaran total sebesar 6.658.000 rupiah. Saldo sampai tanggal 14 Agustus sebesar 31.933.000 rupiah. Januari 14 Agustus 2026 tertanda pengurus nasib dan berkesempatan. Selanjutnya yang bertindak sebagai notis keris imam yaitu Bapak Dr. Ahmad Tanger Sesti, MSI, dan yang bertindak sebagai bilang yaitu Ustaz Ulam Permanegoro. Demikian yang dapat saya sampaikan dengan yang terakhir dalam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, jamaah sholat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama selaku khatib saya menyerukan kepada diri pribadi saya dan kepada jamaah sekalian yang hadir di masjid ini, marilah kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, kita berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan ketakwaan tersebutlah Allah

8 Hijriah. Kita tahu bahwa di dalam bulan Rabiul Awal ada satu tanggal yang senantiasa kita peringati, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal sebagai peringatan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah tanggal 1, artinya 11 hari lagi, tanggal 12 Rabiul Awal yang mungkin bertepatan dengan tanggal 25 Agustus hari Selasa, kita sama-sama akan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang kalau kita lihat awal daripada bulan Rabiul Awal ini memang tidak pernah diperselisihkan. Berbeda ketika kita memasuki awal dari bulan Ramadan atau awal dari bulan Syawal atau awal dari bulan Zulhijjah. Karena ketika bulan ini, pada saat kita menentukan tanggal satunya, itu biasanya terjadi perbedaan. Dan sering untuk mengatasi perbedaan ini biasanya akan dilakukan sidang isbat. Untuk menentukan satu Ramadan, karena bertepatan dengan hari pertama kita memulai puasa Ramadan, sementara satu Syawal untuk menentukan kita melaksanakan Idul Fitri, dan satu Zulhijjah untuk menentukan hari Arafah dan pelaksanaan sholat Idul Adha. Tetapi untuk bulan Rabiul Awal tidak pernah diperselisihkan. Semuanya sama, hari ini tepat tanggal 1 Rabiul Awal, dan insya Allah kita akan merayakan bersama-sama pada tanggal 25 Agustus 2026. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, oleh karena di bulan ini, bulan di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka seyogyanya kita sebagai seorang muslim untuk senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini Allah telah mengutus seorang nabi yang menjadi suri teladan yang mulia bagi kita, di mana nabi ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh yang baik, uswatun hasanah. Dengan contoh yang baik ini, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rahmat bagi seluruh alam sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, laqwa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Imam Baydawi di dalam kitab tafsirnya menyebutkan sebab disebutnya pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam ialah karena diutusnya nabi ke seluruh dunia di muka bumi ini menjadi sumber kebahagiaan dan kebaikan bagi kehidupan manusia di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan di dalam tafsirnya, siapa yang menerima ajaran kasih sayang yang dibawa oleh Nabi dan mensyukurinya, maka ia akan bahagia hidupnya. Sebaliknya, siapa yang menolak dan menentangnya, maka merugilah hidupnya. Kasih sayang yang ditebarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya ucapan semata. Akan tetapi di dalam keseharian beliau mempraktikkan dan mengimplementasikan dengan sangat nyata. Kasih sayang itu bentuknya universal kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada orang musyrik pun Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersifat santun dan mengasihi. Kita membaca di dalam sirah nabawiyah bagaimana dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke Taif dari Mekah untuk menghindari permusuhan dari kaumnya. Pada saat hijrah terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diterima dengan perlakuan yang sangat kasar.

permusuhan, bahkan beliau kemudian dilempar dengan batu ketika memasuki kota Taif sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah. Pada saat itu malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila dibolehkan maka malaikat tersebut akan membenturkan kedua gunung di antara kota Taif sehingga orang yang tinggal di kota Taif akan mati semuanya. Namun sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi berucap, andai mereka saat ini tidak menerima

Ra'u tersebut. Dan di tengah peperangan, pamannya terbunuh oleh Wahsy, seorang budak berkulit hitam. Wahsy tidak hanya membunuh paman Nabi yang tercinta, tetapi setelah membunuh, Wahsy juga mengeluarkan isi perut daripada paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hal ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih, sakit hati dan marah. Coba kita bayangkan, seorang paman yang begitu dicintai mati terbunuh, kemudian dicabik-cabik, dikeluarkan isi perutnya. Akan tetapi, ketika Wahsy mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia menyatakan diri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam. Nabi pun memaafkannya, meski di dalam sejarah dikatakan beliau tidak mau melihat wajah Wahsy lagi sebab akan terus mengingatkannya kepada peristiwa terbunuhnya pamannya tersebut. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mengenai sifat memaafkan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang 199. Hudil afwa wa'muru bil urfu wa arida anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Oleh karena itu, apabila kita menjadi pribadi yang memiliki sifat pemaaf, maka dapat kita rasakan lingkungan sosial di tengah-tengah masyarakat kita akan menjadi damai. Tidak ada dendam yang terjadi di antara manusia. Itulah kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di dalam bulan Maulid ini, di dalam memperingati

Allah'a emanet.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنت سوى إلهي يا فرعون أنت وهي ويا ربك ربك بها وعقاب الاخرين

سامي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

Thank you.

Ya, tahun 22 kita sudah mengikuti bersama rangkaian sholat Jumat dari Masjid Darul Ulum Ambat. Selanjutnya kami temani dengan rangkaian tembang Islami Pilihan mengantarkan kita hingga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: lama. Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Produfm. Teman terbaik. Bagi masyarakat kamu yang ingin melakukan mudik Lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
3: Dengan
2: syarat sudah
4: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik Lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
5: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
6: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Pro 2 informasi olahraga kita datangnya dari Ben Shelton yang mempertahankan gelar Canadian Open setelah mengalahkan Brandon Nakashima 6-3-7-6 pada laga final di Montreal. Shelton menjadi petenis pertama sejak Rafael Nadal pada 2018 hingga 2019 yang meraih gelar Canadian Open beruntun. Shelton menyelesaikan turnamen master secara riuh tersebut tanpa kehilangan set dan meraih gelar keempatnya sepanjang musim 2026.

0: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Tapped out, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up, day after.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi?

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, masih bareng Susan yang nemenin kamu-kamu di siang ini ya, teman Pro 2. Masih seputar informasi olahraga. Teman Pro 2, Enzo Maresca ini menjadi pelatih baru Manchester City dan optimis menghadapi musim 2026-2027 dengan fokus pada perolehan gelar. Maresca menetapkan target utama memenangkan pertandingan, meraih gelar, dan bersaing di setiap kompetisi yang diikuti Manchester City. Pelatih baru tersebut memahami ekspektasi tinggi yang menyertai posisinya di klub dengan standar kompetitif tinggi seperti City. Selain itu, teman Pro 2, Bali United mengalami kegagalan 1-2 dari Sabah FC pada ajang Dewata Challenge 2020 di Stadion Kapten Iwayan Dipta dan Pasar. Pelatih Johnny Denson menganggap kekalahan ini sebagai evaluasi penting untuk kemajuan tim kedepannya. Rama Tarjuna jadi pencetak gol satu-satunya Bali United, sementara Jung Bin Park dan Gonzalo De Renzo masing-masing mencetak satu gol untuk Sabah.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status.

seksi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuai, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang gak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella, kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah,

0: setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoaks.
1: Penyebaran berita hoaks bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

Masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo, dan masih nemenin kamu-kamu ya di siang hari ini. Tentunya Sun akan melagikan beberapa film ya yang di ya Annette Way ini jadi kan 2026 ya sebagai tahun penuh warna dengan 5 film yang mempertemukannya dengan karakter dan juga genre yang berbeda. Dari penyanyi pop hingga ibu rumah tangga yang menghadapi dinosaurus atau yang menunjukkan jangkauan aktingnya sepanjang tahun ini. Dan aktris tersebut menjalani tahun yang padat dengan 5 film yang hadir sepanjang 2026 sekaligus kehamilan anak ketiganya. Tapi tetap aktif melakukan promosi film termasuk Diana Fox Street yang tayang mulai 12 Agustus 2026. Nah, ada beberapa film Annette Way yang tayang selama tahun 2026 ini seperti Mother Mary. Mother Mary ini merupakan film pertama Annette Way di 2026 sejak film terakhirnya Mother's Instinct pada tahun 2024. Di film ini ya, ia berperan sebagai bintang pop terkenal yang berusaha melakukan comeback setelah mengalami berbagai persoalan pribadi. Film ini turut dibintangi Michaela Cole sebagai Sam, perancang busana sekaligus sosok penting dari masa lalu Mother Mary. Ceritanya memerlukan drama, musik, ketenaran, dan juga hubungan personal dalam kehidupan seorang penyanyi yang kembali jadi sorotan.

dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat,

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku menunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop

Masih di jalurnya Pro 2 Manokwari, teman Pro 2. Kita masih ngebahas beberapa film yang laris manis dibintangi Annie Hathaway. Berikutnya ada The Devil Wears Prada 2. Hathaway kembali memerankan Andy Serkis dalam The Devil Wears Prada 2 hampir 2 dekade setelah film pertamanya dirilis. Sequel tersebut kembali mempertemukan Hathaway dengan Meryl Streep, Emily Blunt, dan Stanley Tucci sebagai karakter ikonik sebelumnya. Dalam cerita terbaru, Andy telah jadi editor fitur di majalah Runway dan menghadapi perubahan besar industri media. Sementara itu, Miranda Priestly berusaha mempertahankan pengaruhnya ketika bisnis majalah tetap menghadapi lanskap media yang semakin berubah. Dan ada The Odyssey, film epik garapan Christopher Nolan ini mengadaptasi kisah terkenal dari mitologi Yunani. Hathaway memerankan Penelope, istri Odysseus yang menantikan kepulangan suaminya setelah perjalanan panjang seusai perang Troya. Film ini dibintangi Matt Damon sebagai Odysseus bersama Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, dan Zendaya. The Odyssey membawa kisah perjalanan Odysseus ke layar lebar dan menjadi salah satu film tersukses Nolan.

Awal mula adanya es batu dikenal oleh bangsa Indonesia tepat pada tanggal 18 November 1846. Kedatangan es batu ke Indonesia ini membuat heboh masyarakat pada masa itu. Es batu pertama kali dibawa ke Indonesia oleh kapal Boston dari Amerika Serikat yang dipesan oleh Rosiel Enico. Es batu saat itu menjadi hidangan di kalangan bangsawan, di mana hanya orang-orang tertentu yang bisa menikmati kenikmatan es batu tersebut. Dan pada masa itu juga, es batu ditaksir dengan harga yang sangat mahal. Bisa ditaksirkan harga es batu pada saat itu mencapai 10 sen golden setiap 500 gramnya. Dan pada masa saat itu, untuk pengawetan es batu tidak seperti masa sekarang yang bisa kita simpan di dalam kulkas. Penyimpanan es batu pada masa itu hanya dengan diselimuti dengan kain selimut jenis wol agar bisa bertahan lama dan tidak mencair.

0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tak.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

dimenangi dinosaurus. Balai Maran David Robert tersebut turut menampilkan Ewan McGregor sebagai Greg Platt, suaminya Dennis, The End of Oak Street, telah hadir di bioskop Indonesia sejak 12 Agustus 2006. Dan juga ada Verity. Verity merupakan adaptasi novel Troilus karya Colin Hoover yang disutradarai Michael Showalter. Ia memerankan Verity Crawford, penulis terkenal yang kondisinya membuat seorang penulis lain menyelesaikan karya-karyanya. Hathaway akan beradu peran bersama Dakota Johnson, penulis yang menemukan manuskrip penuh rahasia di kediaman Crawford. Penemuan tersebut membuat Lowen mempertanyakan kebenaran cerita Verity sekaligus berbagai hal yang terjadi dalam keluarga tersebut. Nah, itu dia beberapa film yang laris manis difilankan Anne Hathaway yang tayang selama 2026, teman berdua. Masih akan nemenin kamu-kamu hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetap di jalurnya Prodomo Nekwari, teman terbaik kamu.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya, namun dipercaya

0: Percaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

cinta. Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film ter

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Info Pro 2.

pimpinan OPD. Teman Pro 2, pemerintah Kabupaten Teluk Berintani berharap pameran inovasi tidak hanya jadi ajang pameran tahunan, tapi juga mampu memicu lahirnya inovasi-inovasi baru yang berkelanjutan. Dengan semangat kemerdekaan dan kolaborasi, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mendorong terciptanya pembangunan yang inovatif, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
4: Prodo FM,
3: teman terbaik kamu.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk

0: mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: ada PR nih. Pertanyaannya apa itu booster? Apa dong? Aku bingung. Bantu aku Doraemon.
1: Wah, booster? Apa ya? Ah, aku ada ide. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa itu booster?
2: Vaksinasi booster adalah vaksinasi COVID-19 setelah seseorang mendapat vaksinasi primer dosis lengkap agar imun lebih kuat. Vaksin ini gratis dan bisa kamu dapatkan di fasilitas kesehatan. Ayo, Nobita dan Doraemon, segera vaksin booster.
0: Oh, baiklah. Aku akan segera melakukan vaksin booster. Ayo, Doraemon, kita ke puskesmas.
1: Ayo.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Wow, Gap, gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Yeah.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Produ FM,
3: teman terbaik kamu. Produ FM,
4: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu mengalami halusinasi? Halusinasi merupakan gejala saat indera seseorang melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, atau mencium sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Gejala halusinasi dipicu dengan beberapa hal. Di antaranya adalah gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

0: kenalin, ini pacar aku.
1: Selamat sore teman-teman dimanapun berada. Ya, kini Ardi kembali untuk ke ruang dengar kamu. Dan kali ini kita kembali ke sore ceria nih teman-teman. Dan semoga teman-teman yang mendengarkan ini kabarnya baik-baik semua ya. Dan Ardi kali ini akan menemani teman-teman di sore ceria. Tepatnya teman-teman semua untuk mendapatkan informasi, inspirasi dan juga tentunya cerita-cerita menarik lainnya yang menemani sore hari ini. Nah sobat Pro 2, hari ini kita akan tidak hanya berbicara tentang seragam coklat aja nih. Karena kan sekarang kan diperingati juga oleh dengan Hari Pramuka. Tuh. Nah, jadi kita akan bahas tema yang mungkin cukup menarik nih buat teman-teman ya. Bahkan mungkin sangat menarik dan ditunggu-tunggu sama teman-teman juga di hari ini ya. Yaitu Pramuka dalam ingatan, nilainya dalam kehidupan. Nah, dan sore hari ini bersama kita sosok yang tentunya punya cerita panjang banget tentang dunia pramuka, mulai dari awal sampai mungkin banyak banget tingkatan-tingkatan yang sudah dilewatin juga nih. Dan beliau adalah Kak Siti Juleha Hindom SS. Selamat sore kakak.
2: Iya, selamat sore.
1: Selamat sore, ya. Jadi beliau adalah pengurus DKD
2: Papua Barat.
1: Kuadra Papua Barat ya.
2: Dewan Kerja Daerah DKD itu ya.
1: Oke, Dewan Kerja. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita akan banyak banget membahas putaran pramuka juga ya dengan Kak Siti saja ya, berarti panggilannya Kak ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Nah, jadi mungkin sebelum kita mulai lebih jauh nih, mungkin boleh perkenalan dulu Kak buat teman-teman Pro 2, silakan.
2: Oke, baik. Saya perkenalkan diri, nama saya Siti Juleha Hindom, dipanggil Siti. Saya SD-nya di SD Negeri Sanggeng 02 Manokwari, kemudian saya melanjutkan SMP-nya SMP Negeri 2 Manokwari, SMA 2. Saya SMA-nya di SMA Negeri 2 Fakfak. Kemudian saya kembali lagi ikut sesama Unipa yang berprestasi itu, masuk di Unipa di Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris.
1: Oke.
2: Iya. Jadi kurang lebih sekitar 30 tahun lebih lah saya menghabiskan waktu di Kabupaten Manokwari.
1: Manokwari ini ya. Oke, baik. Wah, cukup panjang berarti ya untuk namanya sampai 30 tahun, bukan waktu yang lama.
2: Iya, lama sekali, dari 6 tahun kan saya di sini.
1: Oh, gitu.
2: Kan aslinya kan di Fakfak kan, saya lahir di Fakfak.
1: Oh, gitu.
2: Iya, mama saya kan orang Ambon tapi bapak saya orang Fakfak kan. Jadi Papua campuran gitu.
1: Papua campuran. Iya. Oke, baik. Nah, kalau boleh dibacakan untuk prestasinya nih ya teman-teman ya. Boleh ya Kak, saya bacakan.
2: Oh, iya, iya.
1: Oke. Kak Siti ini sebagai penerus Dewan Kerja Daerah Kuadra Papua Barat ya, seperti yang tadi Ardi bilang, kemudian juga Ketua Gudep SMA Negeri Fakfak 2006.
2: Iya.
1: Kemudian peserta Jambore Dunia atau World Scout Jambore di Thailand ya waktu itu ya, pada tahun 2002. Kemudian ikut juga Lomba Tingkat Cabang Nasional LT1 sampai 5.
2: Iya, Lomba Tingkat 1 sampai 5.
1: Lomba Tingkat 1 sampai 5, kemudian ada Jambore Cabang Buper Warmare juga.
2: Warmare.
1: Oke, nah itu tentu aja udah dari list-listnya tadi udah bang kalau Ardi bilang pramuka banget nih.
2: Iya, pramuka banget.
1: Oke banget ya.
2: Benar-benar.
1: Nah, kalau diboleh nih diceritain dari awal sampai yang terakhir ini gimana nih?
2: Baik, terima kasih. Untuk pramuka sendiri saya dari SD ya.
1: Iya,
2: okay. Iya, ikut pramuka dari SD, dari siaga dulu. Tingkatan pramuka kan dari siaga dulu.
1: Okay,
2: siaga,
1: betul.
2: Penggalang, pendegak, pandega, terus pembina gitu ya. Kalau dari di SD itu pembina saya namanya Kak Alex. Saya enggak tahu beliau masih hidup apa enggak. Beliau mengajarkan pramuka pertama kali waktu saya SD. Terus kemudian saya masuk SMP, SMP 2 itu kami di ekstrakurikuler pramuka, saya ikut pramuka aktif.
1: Okay.
2: Dan saat itu memang ada penjaringan untuk ikut Jambore ya.
1: Oh iya.
2: Iya, Jambore cabang ya. Iya, ada seleksi gitu. Saya lolos untuk ikut Jambore cabang di Warmare. Kemudian setelah itu ada lomba tingkat lagi. Jadi lomba tingkat dengan Jambore ini ya berbeda ya.
1: Oh, oke.
2: Okay. Iya, Jambore itu dia seperti pesta aja, pesta Jambore kayak Raimunda National juga pesta. Tapi kalau lomba tingkat itu dia lebih kepada skill. Jadi dia itu nanti endingnya sampai ke Jambore Dunia.
1: Oh gitu.
2: Kalau jambore ini kan jambore cabang cuma sampai ke nasional ya. Tapi kalau misalnya lomba tingkat, dia nanti sampai ke jambore dunianya itu.
1: Oh, sampai internasional.
2: Iya, karena waktu itu kami sampai ikut di lomba tingkat, sampai setelah itu langsung kami ikut jambore dunia.
1: Oh,
2: jadi step-stepnya kayak gitu. Terus kalau untuk jambore cabang itu di Warmare yang tadi kakak udah bilang itu di Buper Warmare, tapi sekarang udah tidak difungsikan lagi ya.
1: Oh gitu, oke. Okay.
2: Iya, di situ Buper Warmare. Terus kalau lomba tingkat 4.
1: Tingkat 4 iya.
2: Itu di Jayapura, Buper Cendrawasih Wayana Jayapura.
1: Oke. Okay.
2: Kan masih Provinsi Papua ya saat itu. Jadi kita ikutnya di Jayapura, kemudian juara gitu. Kami yang putri Manokwari juara 1. Yang putranya juara 1 itu Timika.
1: Oh, Timika.
2: Jadi kami yang mewakili Indonesia, sorry. Kami mewakili Provinsi Papua ke tingkat nasional di lomba tingkat 5 di Cibubur, Taman Wiladatika itu. Jadi stepnya memang agak susah sekali. Jadi kalau di setiap pergu itu masing-masing orang harus punya skill tersendiri. Dia enggak bisa yang gerombolan-gerombolan enggak bisa. Kamu harus punya skill sendiri.
1: Masing-masing peserta.
2: Karena ada perlombaannya tuh sendiri-sendiri yang diuji gitu. Dia secara regu ada yang sendiri juga. Jadi enggak bisa yang harus per tim gitu kan. Harus dari satu regu itu masing-masing orang punya skill di situ.
1: Skillnya masing-masing ya.
2: Masing-masing dia enggak bisa enggak bisa itu enggak bisa beregu terus lombanya. Kayak gitu. Emang beda banget kalau yang sama jambore itu. Seleksinya seleksinya ketat sekali ya benar lomba tingkat itu. Iya. Ini sekali kita bersaing sama kabupaten-kabupaten lain kan? Kayak gitu.
1: Oke, menarik. Jadi memang cukup banyak sekali pengalamannya ya mulai dari yang jambore yang apa namanya?

0: kegiatan penegak. Jadi dia bertahap, saya dari penggalang, saya naik sebagai penegak, penegak usianya SMA sampai perguruan tinggi untuk ikut kegiatan yang tadi yang saya bilang perkempinas itu, perkembangan putri tingkat nasional, kayak gitu. Dia banyak banget sih kegiatannya sih.
1: Banyak banget kegiatannya. Iya. Nah, itu kenapa kok tiba-tiba suka banget jadi ikut untuk ikut pramuka ya?
0: Suka apa yang pertama, yang kenapa saya tertarik ikut pramuka? Yang pertama tuh seru ya.
1: Oke. Okay.
0: Seru karena kita tuh awalnya kan saya kira bermain gitu ya di pramuka gitu. Tapi makin lama tuh saya rasa bahwa saya dididik gitu ya, dididik untuk disiplin, terus kerja tim itu kayak gimana, terus kemudian secara apa namanya kepercayaan diri saya itu lebih lebih meningkat lah gitu kan.
1: Okay.
0: Awalnya saya nggak yang tidak berani tampil di kelas, saya berani tampil gitu setelah saya ikut pramuka gitu.
1: Oke.
0: Okay. Jadi dia memang mengajarkan kita, melatih untuk kita berani tampil kayak gitu. Saya tertarik terus rame gitu kan, kema-kema masak-masak,
1: masak-masak
0: gitu.
1: Juga, iya.
0: Hiking ada yang usil-usil gitu kan, terus pokoknya seru deh pramuka.
1: Oke.
0: Okay. Iya, bagi saya seru banget.
1: Seru banget ya.
0: Seru.
1: Oke. Seru banget. Setuju. Karena sekarang kalau di zaman Ardi sendiri kan apa namanya untuk pramuka kamu diwajibkan ya waktu itu ya, jadi ekstrakurikuler wajib mungkin.
0: Iya, iya.
1: Jadi ya mungkin yang paling ditunggu-tunggu adalah waktu itu persami,
0: perkemahan Sabtu Minggu.
1: Ya, nah itu karena kan nginep di sekolah, kemudian masak-masak juga.
0: Benar,
1: ya,
0: ya kami persami jambu, juga dulu.
1: Kayak jambore versi kecil kali ya, soalnya kan ada pesta-pesta
0: iya,
1: juga.
0: Iya, karena mereka latihan juga kan.
1: Betul, betul. Nah itu dia. Itu yang membuat mungkin seru banget waktu itu ya.
0: Iya seru, nanti kan kalau pulang ke rumah tuh kayak aduh sepi lagi, sudah tidak ada yang pembina yang gak bangunin di tenda gitu, bangun-bangun apel pagi gitu-gitu kan, betul, biasa betul. Apel sore gitu. Kayak gitu seru sih.
1: Seru banget, iya ya, seru banget sih. Nah, kalau tadi kan sudah banyak banget prestasi yang disebutkan ya. Nah, bagaimana pengalaman pertama ketika mengikuti lomba pramuka tingkat penggalang?
0: Pengalaman pertama ikut tingkat penggalang yaitu lomba tingkat ya. Jambore juga sebenarnya pengalaman pertama itu deg-degan.
1: Deg-degan.
0: Karena kan kita bertemu dengan teman-teman kita dari berbagai sekolah ya, berbagai gudep.
1: Oke, okay,
0: betul. Yang lomba kemungkinan otomatis kan kita punya regu ini, kita harus jaga gitu kekompakan ya.
1: Betul.
0: Kita kompak terus kemudian harus komunikasinya baik juga, jangan berantem gitu kan, baris-baris dorong-dorongan gitu. Nah betul, itu kan pada penilaian tersendiri ya dari panitia begitu. Itu sudah pengalaman pertama sih kalau ngikut. Deg-degannya tuh kalau pas pos-pos melewati pos-pos gitu kan, kan ada pos gitu. Aduh tadi jawabannya benar nggak ya?
1: Oke.
0: Jadi kita mau melewati pos gitu kan.

0: ngambil ke kali. Nah di situ di masyarakat itu bilang kalau kita ngambil air di mata air situ nggak boleh ngelihat ke atas gitu. Oh, saya nggak gitu. Tahu entah di atas ada penghuninya apa gimana, lihat ada setan gitu kan. Jadi kita tuh ngambil air di kali pas mata airnya, tapi nggak boleh lihat ke atas gitu.
1: Jadi harus
0: di air gitu terjun ya? Itu di kali apa namanya saya nggak tahu. Saya lupa searching juga itu apa tuh. Okay. Pokoknya gitu. Jadi ambil air dengan jerigen kita balik. Jadi bolak-balik gitu ngambil gitu air itu ya? Berkesan banget, nggak bisa dilupakan. Itu yang pertama. Yang kedua ada suwangi. Setan gitu terbang. cerita. Jadi pas malam-malam kan kita tuh piket gitu, terus kakak pembinanya kita kejar orang, katanya dibilang ada suwangi gitu.
1: Okay.
0: Suwanginya terbang gitu kan. Suwangi terbang takut dari kita, takut piket malam kan gitu. Terus sebentar kalau suwanginya datang lagi gimana? Iya, berkesan gue enggak bisa lupa suwangi terbang gitu. Ih, iya kan benar. Iya, ada yang bilang ada yang lihat dia lari lah. Mana itu? Takutnya sembunyi di belakang tenda kan gitu. Di sini biasa orang bilang suwanter, suwangi terbang gitu.
1: Oke.
0: Iya, suwangi terbang gitu. Tapi ada sih sebenarnya kan? Ada tuh? Ada
1: ya. Iya. Oke. Agak seru nih jadinya.
0: Saya kan okay, ntar pulang malam. Jadi gitu, saya ingatnya gitu. Ambil air bolak-balik terus kemudian ada suwangi itu. Entahlah itu betul apa enggak, ngeri sekali. Saya masih ingat itu, masih terbayangin
1: iya.
0: Suasananya malam itu, ya ampun. Takutnya kan kalau dia sembunyi di belakang tenda.
1: Iya.
0: Pada mau ngambil apa gitu. Duh, kamu ngapain tuh?
1: Waduh. Jadi banyak banget pengalaman-pengalaman berkesannya ya. Jadi
0: iya, pokoknya ke jamboree cabang tuh aduh seru sekali. Okay, jauh kan ngambil airnya dari kali ke itu.
1: Oh, jauh.
0: Iya, kita jalannya jauh. Okay. Jadi baru dia kan kali enggak langsung aksesnya langsung dekat gitu. Jadi ada melewati beberapa tenda-tenda terus ke belakang gitu dia.
1: Oke.
0: Okay. Enggak memang dipakai pipa atau apa gitu
1: ya, aliran. Tapi memang benar-benar kali harus ngambil.
0: Heeh, kali memang kita harus ngambil.
1: Oke. Okay.
0: Bukan event nasional yang nanti ada
1: disediakan gitu ya.
0: Iya, mereka aliran enggak kayak gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ambil sendiri jadi agak repot juga.
1: Agak repot juga. Iya. Bolak-balik. Wah, tapi
0: gitu.
1: Dari pengalaman tadi kayaknya menarik banget ya, karena kan tadi ada pengalaman yang senang-senangnya mulai dari bolak-balik buat air tadi. Aduh, ya
0: air,
1: sampai
0: iya,
1: ke yang pengalaman horor.
0: Pokoknya horor gitu. Selangginya itu.
1: Waduh. Oke.

0: laut babusa, pokoknya kita sampai ngomong ini. Dia enggak bisa dia. Saya bilang dia enggak tahu kita pakai bahasa isyarat gitu. Jadi jadi kita enggak ngerti, ternyata memang orang Jepang itu mereka enggak semua bisa bahasa Inggris.
1: Iya. Okay. Yeah.
0: Mereka pakai bahasa itu tantangannya paling, aduh ribet ini ngomong apa lagi, baru kita kerja per tim kan dinilai gitu.
1: Betul.
0: Ini gimana caranya, terus udah kita ya gimana tantangannya kayak mau tidak mau kita harus ini kan.
1: Harus ini.
0: Ngejelasin ke dia gitu, ini kita enggak ini gini, jawabannya gini, kerja pertanyaannya gini. Itu tantangan yang paling
1: paling ini.
0: Iya, ya? Terus bahasa Inggris harus sih.
1: Bahasa Inggris harus ya.
0: Iya harus. Okay. Kayak gitu. Ada saya pernah masuk dalam pertemuan, itu salah panggil sih teman saya kan. Manggil, Sid itu ada pertemuan tapi kamu aja deh yang itu sudah. Tau-taunya bukan pertemuan untuk per itu, pertemuan untuk mereka kontingen sendiri yang Amerika itu.
1: Oh gitu?
0: Saya masuk ke situ, saya gak tahu. Terus ngapain di Jakarta, kok gak ada kontingen lain semuanya Amerika, saya ngapain di sini? Terus mereka salah dengar gitu, baru narik-narik. Kan kita 10 orang, tapi di 10 orang itu hanya beberapa orang yang bisa berbahasa Inggris kan.
1: Okay.
0: Yang lainnya ngerti tapi enggak terlalu deh. Jadi ya kita ditarik-tarik gitu kan. Tolong sini, kalau mau ini nanyanya pakai apa gitu-gitu. Gitu-gitu. Saya terjebak di itu, di orang itu. Terus si Agatha bilang, "Kak, kayaknya kita enggak gabung sini, kayaknya mereka sendiri aja, buset. Kita keluar cepat dari sini." Itu lucu banget, karena semua kan enggak ada kontingen lain, kenapa Amerika semua di situ? Kontingennya kita. Jadi terjebak di dalam situ, akhirnya kita ya udah minta permisi untuk keluar apa gimana kalau enggak salah. Gua lupa kalau lama gitu.
1: Okay.
0: Lucu, kita tertawa di luar sampai hancur-hancur. Astaga naga. Kenapa sampai kita terjebak di dalam kontingen yang itu kan? Mereka lagi pertemuan.
1: Tiba-tiba ada satu dua orang masuk nih.
0: Mereka kasih tahu ya, kita kiranya tuh kita lagi untuk itu kan diskusi, padahal enggak.
1: Astaga.
0: Ini paling seru sekali.
1: Oke. Wah, asik banget ya berarti ya kalau dilihat dari orangnya. Karena ya balik lagi karena kan nasional ya, jadi mungkin bahasa Inggris adalah skill yang memang harus ya sebenarnya. Oke, apalagi sampai harus komunikasi dengan orang Jepang yang enggak tahu bahasa
0: karena,
1: Inggris.
0: Karena ini Kak, waktu di lomba 4 yang di Jayapura itu dia ada bahasa Inggrisnya juga.
1: Oh, ada tes bahasa Inggrisnya juga.
0: Iya, itu ada bahasa Inggris dan waktu itu kami yang juara satu ya.
1: Oh gitu.
0: Iya, saya waktu itu punya teman 2 orang. Jadi saya menceritakan, saya mewakili waktu itu Kak. Saya menceritakan tentang geografis di Manokwari, Kabupaten Manokwari, tapi pakai bahasa Inggris.
1: Bahasa Inggris.
0: Iya, saya mendeskripsikan tentang Manokwari adalah sebuah kota Injil gini-gini sebagainya.
1: Wow.
0: Tapi pakai bahasa Inggris gitu kami juara. Kami juara satu di lomba itu.
1: Di lomba itu.
0: Debat bahasa Inggris kalau enggak salah debat.
1: Oh, debat juga.
0: Iya, itu lomba debat bahasa Inggris. Wow. Jadi kita menceritakan, nanti kita akan gitu-gitu. Itu saya yang jadi itu pembicara. Maksudnya yang ngomong ya. Teman saya dua, kamu sudah.
1: Ya ampun, 7-7 kan gitu ya.
0: Oke. Okay. Sudah langsung saya ngomong gitu. Kita juara, kita nilainya tertinggi waktu itu.
1: Berarti memang kalau pramuka ini karena kan kebanyakan orang-orang kan mikirnya alah pramuka paling cuman kayak kemah-kemah.
0: Capek gitu camping aja, iya.
1: Baris-baris gitu. Dan lain-lain.
0: Padahal enggak.
1: Banyak ya.
0: Banyak materi yang dipelajari.
1: Ya. Oke, okay, baik. Banget. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih apa namanya tantangan ya. Mm-hmm. Mungkin sekarang pengalaman nih, pengalaman pertama kali mengikuti lomba tingkat ya, dari tingkat 1 hingga tingkat 5, pengalamannya apa yang didapat nih?
0: Pengalaman yang diikuti dari lomba tingkat itu banyak ya, saya dilatih kedisiplinan.
1: Oke.
0: Terus pengalamannya itu kayak kita mau berganti pakaian nih Kak. Ada lupri bunyi peluit gitu kan. Jadi kan kita kalau pakai, kita pakai kaos di dalam, kaos terus baju pramuka di luar.
1: Iya.
0: Di mereka tiup peluit gitu. Kita buka baju pramuka kan kita enggak taruh lagi yang rapi gitu kan. Kita
1: buang sembarang. Buang sembarang. Oke.
0: Okay. Ditiup lagi tuh disuruh lagi rapikan pake kembali lagi. Kita baku tarik baju di situ kan, sepatunya teman saya pakai sebelah 38 sebelah 39 gitu.
1: Astaga,
0: karena ya itu pengalaman itu kan. Terus kemudian ada yang lari-lari tidak tepat waktu gitu kan.
1: Oh, gitu,
0: disuruh jalan kodok kayak gitu-gitu, lompat.
1: Oke.
0: Okay. Kodok apa lompat katak ya? Kayak gitu, terus push up gitu kan. Pokoknya sepatunya itu kebalik gitu.
1: Kebalik
0: 39, 38.
1: Karena jadi paniknya ya. Wah. Berarti memang
0: disiplin lebih dilatih.
1: Disiplin
0: sih,
1: ya.
0: Betul. Kebersamaan, kekompakan tuh lebih dilatih di situ.
1: Oke. Okay, nah itu mungkin karena memang pramuka kan melatihkan juga kebersamaan itu ya.
0: Iya, kebersamaan
1: nomor satu.
0: Kan dinilainya regu ya, peregu.
1: Peregu juga, betul. Oke. Okay. Nah, perbedaan tantangan yang dirasakan setiap tingkatan lomba itu bagaimana sih?
0: Beda banget pokoknya.
1: Okay.
0: Kalau Jambore lomba tingkat 1 tuh dia kan masih di Gudep ya.
1: Gudep ya,
0: lulus depannya. Jadi enggak apa-apa antar kelas gitu atau guru-guru yang di sekolah itu, mereka berlomba belum terlalu
1: yang bersaing-saing bagaimana
0: wah, gitu
1: ya.
0: Tantangannya kan. Nanti dia udah mulai keluar ke Jambore lomba tingkat 4 yang di Jayapura itu tingkat provinsi kan.
1: Provinsi,
0: nah, itu kan semua kabupaten kan.
1: Semuanya langsung
0: ya otomatis pokoknya skill apapun yang kamu harus keluarin. Kamu enggak boleh ini. Kalau kamu malas-malas, kalau kamu tidak percaya diri, malu-malu enggak bisa.

0: nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa gitu. Jadi harus harus kamu lebih lebih inilah tahu gitu kan, oh lawannya kita ini nih, oh kemarin yang peserta dari Timika, oh yang peserta dari Biak dia begini begini nih, dari Sorong dia kayak gini, harus kita harus kayak gitu. Jadi mereka kan kita sudah bisa
1: strateginya
0: gitu.
1: Sudah main berarti
0: ya, kita strateginya udah main. Kita waktu tuh bangun tenda paling tercepat itu kita.
1: Oh gitu, iya. Wah keren dong berarti.
0: Iya yes, yang panas bolong kita latihan di BLK itu. BLK sih ini kan kehutanan. Latihan pasang tenda kita dikasih waktu sama pembina itu. Timernya gitu. Jadi apa namanya pasang tenda gitu. Jadi kita udah atur semua nanti di sini. Jadi kan tenda yang langsung dijadi itu kan dipasang-pasang di sini. Pokoknya udah gitu. Itu kita menang gitu. Tercepat menang itu.
1: Tercepat untuk bangun tenda ya.
0: Iya, bangun tenda karena kalau itu kan dinilai juga ketepatannya kan, cepetan. Jadi kita latihan di BLK itu. Tenda aja digelotin mulai satu itu ya panas-panas gitu.
1: Panas-panas.
0: Iya, itu pengalaman. Jadi beda-beda tingkatan gitu. Makin ke nasional tuh makin
1: Makin berat juga
0: ya. Banget. Cerdas cermatnya tuh cerdas cermat waktu di Jayapura itu susah banget ya. Iya, susah sekali tuh.
1: Oke, baik. Berarti memang banyak banget latihannya juga ya.
0: Iya, latihan fisiknya banyak sekali.
1: Latihan fisiknya banyak juga. Oke, baik. Nah itu juga kan juga melatih kedisiplinan juga yang teman-teman ya.
0: Disiplinnya.
1: Kecepatan, ketepatan dan lain-lain.
0: Ketepatannya juga.
1: Oke, baik. Nah pelajaran apa sih yang paling berharga yang didapatkan dari berbagai perlombaan tersebut nih?
0: Pelajaran yang paling berharga itu percaya diri ya.
1: Percaya diri ya teman-teman.
0: Iya. Oke. Terus cara berpikirnya ya. Cara berpikir kita tuh lebih akan meningkat karena kita kalau pramuka ini kan kalau beregu kan dia tim ya. Betul. Jadi kita udah bisa paham nih, oh kerja tim itu kayak gini ya. Oh kalau misalnya satu timnya sakit, aduh nilainya nanti kurang nih. Kalau lomba tingkat ya dinilai beda sama jambore ya. Itu tuh agak beda. Jadi memang dia lebih gimana ya, lebih khususnya itu kayak kita kebersamaannya gitu Kak.
1: Oke, berarti memang lebih ke
0: pelajaran ini ya, pentingnya
1: pelajaran
0: itu.
1: Pelajaran pentingnya soal kebersamaan tadi.
0: Kebersamaan, keberanian, terus ketangkasan kita, cara kita cepat tangkap dengan pertanyaan, bagaimana kita menjawab, bagaimana kita pokoknya kalau ada yang menghadapi rasa gugup atau gimana gitu kan.
1: Betul,
0: kayak gitu-gitu dia melatih sekali memang.
1: Melatih sekali. Oke.
0: Sangat.
1: Siap, baik. Semakin menarik nih kalau kita bahas pramuka nih. Karena ya tadi ya seperti Adi bilang tadi, karena kebanyakan orang kan mikirnya ala pramuka cuman itu tuh aja. Ternyata banyak banget yang dilatih, kepercayaan diri juga.
0: Iya, sangat itu.
1: Sangat dilatih juga ya.
0: Sangat dilatih.
1: Oke, baik.
0: PBB terutama ya.
1: PBB,
0: iya. Iya.
1: Karena Adi juga ingat waktu itu waktu SMP kalau enggak salah juga belajar PBB juga. Jadi menyempurnakan lah PBB.
0: Iya, PBB itu wajib. Malah ada kan yang enggak tahu kalau di PBB itu kan enggak ada balik kiri.
1: Nah,
0: yang
1: ya
0: ada
1: itu,
0: balik
1: betul.
0: Kanan aja.
1: Betul.
0: Balik kanan aja, balik kiri enggak ada kan? Tapi kan ada masih terkecoh sama itu balik kiri.
1: Panik. Balik kiri gimana?
0: Betul, dia enggak tahu PBB nih.
1: Oke, betul. Padahal enggak ikut pramuka nih.
0: Iya, ikut pramuka makanya enggak tahu PBB.
1: Nah, itu. Nah, tadi kita sudah bahas juga ya soal lomba yang internasional, jambore internasional di Thailand tadi ya. Nah, bagaimana sih pengalaman yang di internasional tadi itu bisa mempengaruhi pandangan terhadap pramuka menurut Kak Siti?
0: Iya, kalau kita ikut pramuka itu pertama-tama kita jangan asal ikut-ikutan aja ya.
1: Oke.
0: Karena beda kalau kita memang ikut sama kita memang mau melatih diri gitu kan.
1: Oh iya, betul.
0: Iya, kalau kita ngikut, asal ngikut aja, yang penting punya teman, yang penting saya berkemah, yang penting saya bisa masak-masak gitu. Nongkrong-nongkrong, piket-piket malam, kalau gitu kan kita itu nanti nothing ya, kita gak dapat apa-apa gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita niatnya, aduh saya mau ikut pramuka supaya saya bisa seperti ini nih, saya mau biar supaya saya... Ada motivasi gitu.
1: Motivasi untuk ini ya.
0: Iya, kayak gitu. Dorongan. Jadi dia kalau cuma ikut-ikutan aja, dia nggak bakal dapat feelnya gitu. Dia akan nggak bisa ngerasain bahwa dulu saya di tempat di pramuka kayak gini nih, disuruh jalan inilah, disuruh itulah, gitu. Beda kan sama orang yang memang dia mau ikut pramuka karena untuk mau dapat, mau cari ilmu gitu kan.
1: Ilmu ya, betul.
0: Beda.
1: Ada motivasinya tersendiri.
0: Iya, motivasi tersendiri.
1: Karena kalau cuma ikut-ikutan aja, tiba-tiba ada kayak fisik dan lain-lain, malas ikutnya yang senang-senang aja, gitu kan beda.
0: Jadi
1: ya,
0: beda nanti dia dapatnya kayak dapatnya capek gitu, enggak dapat pengalaman.
1: Capek, iya,
0: takutnya enggak saya ikut-ikutan aja sih. Ya masa aja sih gitu. Nanti jawabnya kayak gitu. Beda sama yang memang niatnya ikutnya memang benar-benar saya mau ikut pramuka, diseruin pramuka gitu.
1: Oke, baik.
0: Ya gitu.
1: Nah, kalau boleh tahu nih, setelah menjadi ketua gedup SMA ya waktu itu.
0: Iya,
1: ya?
0: Saya gedup SMA waktu itu, ketua gedup SMA 2 Fakfak.
1: SMA 2 Fakfak ya waktu 2006. Oke. Nah, apa tantangan terbesar saat menghadapi itu?
0: Kalau di kan saya kan SD SMP di sini ya. Saya pindah ke sana berarti kan saya punya teman baru lagi.
1: Iya.
0: Karena teman-teman saya kebanyakan di sini kan.
1: Betul.
0: Jadi kan sangat susah kalau saya nyari orang yang memang dia basicnya pramuka gitu kan, susah. Jadi waktu saya ditunjuk karena mereka, saya waktu masuk SMA itu mereka tahu saya pernah ikut jambore dunia. Saya nggak tahu ya. Waktu saya nggak pernah perkenalkan diri, tapi mereka tahu saya punya lokasi kan SMP 2.
1: Oh gitu.
0: Mereka bilang dia ini pernah ikut, pernah malah ada tanya panitia mosnya bilang gini, kamu pernah sekolah di Jerman ya? Saya bilang bukan, saya nggak pernah sekolah di Jerman. Masa sih? Cuman saya pernah ikut kegiatan yang dunia gitu kan, internasional gitu, jambore dunia namanya gitu. Saya jelasin toh. Udah jadi akhir dari situ mereka mulai, karena mereka melihat saya punya pengalaman pramuka. Betul. Kemudian saya dipilih untuk ketua gudepnya. Nah, kegiatan pertama itu saya ikut perkemahan Sabtu Minggu di Saka Kencana.
1: Oke.
0: Iya, itu saya diundang sama teman-teman, ada beberapa yang ikut itu. Selebihnya kurang ini sih, terlalu aktif ya.
1: Oke.
0: Pernah bergabung juga dengan Saka Bengkar di Polres Pakpak waktu itu. Kami sempat latihan di situ juga. Tapi saya kan memang dengan teman-teman saya, kami murni tidak mengikuti Saka. Tapi ada yang mengikuti Saka juga. Kalau saya dan beberapa teman tuh, kita yang 10 orang ini yang sampai ke Thailand itu, kita murni, pramukanya murni, kita gak terlibat dalam Saka manapun.
1: Oke.
0: Kalau memang mereka mau kerja sama boleh gitu kan, untuk mau ngisi acara atau gabung panitia apa segala macam boleh. Tapi kita tidak terlibat dalam Saka.
1: Oke.
0: Iya kan, ada yang mereka SMA langsung gabung ke Saka Wira Kartika, Bayangkara gitu kan. Terus Saka apalagi Bakti Husada yang kesehatan. Kayak gitu. Wira Kartika tuh dia yang TNI yang gitu ya.
1: Oh,
0: di
1: iya.
0: Kodim sini kan. Okay. Saka Kencana gitu.
1: Berarti memang murni dari ini ya?
0: Saya murninya pramukanya, nggak ada saka-saka, iya nggak ikut saka kesakaan nggak ada.
1: Oke. Nah kalau boleh tahu nih, kan sudah melewati pramuka lebih udah panjang ya berarti ya. Nah menurut Kak Siti nih, seperti apa sih sosok pembina atau pemimpin pramuka yang ideal menurut Kak Siti sendiri tuh?
0: Pembina atau pemimpin yang ideal itu dia harus mengenali dirinya dulu terlebih dahulu ya.
1: Mengenal diri sendiri terlebih dahulu.
0: Iya, dia mengenal karakternya ini seperti apa dulu, sehingga saat dia menjadi pemimpin itu dia tahu gitu cara untuk bisa memimpin. Karena kalau dia tidak tahu karakter dia ini seperti apa, nanti dia akan sulit untuk bisa ini dengan anak-anak buahnya gitu.
1: Oke.
0: Iya, dia pertama karakternya adalah dia harus disiplin, terus jujur pastinya ya.
1: Iya, betul.
0: Terus kalau soft spoken kayaknya enggak terlalu sih pembina, kalau pemimpin kalau terlalu
1: soft spoken juga.
0: Mulai, aduh jangan, itulah. Kamu enggak boleh kayak gitu. Jangan kayak gitu juga. Kan maksudnya jangan terlalu ini kan, ya. Dia pokoknya konsisten omongannya.
1: Betul.
0: Terus dia realistis lah ya.
1: Oke.
0: Karena pemimpin itu kan tidak bisa memihak, nggak boleh memihak ya.
1: Boleh memihak, harus netral.
0: Terus dia jangan mentah-mentah juga gitu kan untuk menerima gitu, kayak gitu. Okay. Tapi kan sekarang kan beda ya pemimpin-pemimpin ya.
1: Iya betul.
0: Iya, adatnya kayak gitu sih.
1: Iya, sekian aja seperti itu ya.
0: Okay. Iya. Jadi pokoknya pemimpin ideal tuh harus jujur, terus dia berkarakter ya.
1: Berkarakter, oke.
0: Okay. Terus dia harus kenali dirinya sendiri yang pertama tadi. Kita nggak bisa jadi, kita nggak bisa nyuruh orang ini, baru kamu nggak bisa, belum kenali diri kamu siapa. Oh ini nih Siti tuh nggak suka ini, kamu harus kenali diri kamu. Oh saya nggak mau nih kerjaannya kayak gini-gini nih, saya nggak mau kerja tim tidak ada komunikasi gitu-gitu kan biasa. Yeah. Jadi dia harus tahu dirinya sendiri dulu supaya dia ke anak-anak buahnya, teman-temannya itu tidak ini bisa terini dengan baik kan, terorganisir gitulah.
1: Ya, setuju.
0: Ya, gitu.
1: Oke, baik. Nah kalau misal tadi kan ini ya. Ciri-ciri, bukan ciri-ciri sih, pemimpin yang ideal seperti apa. Nah kalau misal pengalaman dari Kak Siti sendiri sebagai, pernah kan sebagai memimpin ya waktu itu ya, memimpin atau kontingen. Terlibat dalam kontingen ya. Kontingen. Nah pramuka tingkat nasional itu gimana sih pengalamannya?
0: Waktu itu saya masih kuliah ya waktu itu ya, 2009 ya.
1: Oke.
0: Okay. Saya di Dewan Kerja Daerah DKD Papua Barat itu dipilih menjadi pimpinan kontingen daerah, Pinkonda namanya.
1: Oke.
0: Okay. Di dalam ajang Perkempinas Perkemahan Putri Tingkat Nasional, tepatnya di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Itu di bupernya namanya Samparona, ada tugu apa namanya? Tugu Tunas Kelapa Besar itu ya di Samparona. Okay. Itu di Bau-Bau. Itu saya dipilih, dipercayakan dari Kuartir Daerah Pramuka Papua Barat untuk jadi pimpinan kontingen. Nah, tugas dari Pinkonda itu adalah dia harus apa namanya mengontrol semua peserta se-Papua Barat. Jadi di bawah controlling saya gitu. Pembina yang mau kemana pun atau peserta mau kemana harus izin saya.
1: Harus lapor dulu. Iya.
0: Saya itu kan sampai nggak enak ya. aduh ini pembinanya udah tua lagi. Oh, gitu.
1: Enak juga buat ini ya.
0: Terus ada pesertanya lagi tuh kakak-kakak yang kakak-kakak kelas saya kan.
1: Oke.
0: Yang SMP dulu kan. Ini mereka peserta mereka. Terus gimana misalnya? Terus kakak pembina saya itu Kak Dina bilang, enggak apa-apa sih, kamu kan pembina konten, kamu punya hak. Kamu punya hak, jadi terserah kamu bilang, kamu mau larang kakak pembina jalan, terserah kamu gitu-gitu. Okay. Saya kan enggak enak kan. Kayak gitu sudah. Okay. Jadi tiba di sana udah kami disambut sama pemerintah sana, dinas pariwisatanya kan.
1: Iya betul.
0: Kayak gitu.
1: Berarti ada ininya juga ya, ada pengalaman yang
0: iya pengalamannya
1: yang ternyata
0: baru kan banyak ya, jadi saya buat peraturan gitu banyak sekali kan, pusing juga kan. Okay. Kakak kita mau ini ya, mau turun ke pelabuhan, iya pakai topi ya, bajunya semua sama ya.
1: Okay.
0: ID card-nya dibawa gitu kan. Nah, ada pembina yang temani, takutnya di pelabuhan terculik lagi.
1: Itulah.
0: Bahaya
1: lagi. Aduh. Malah gak jadi ikut nanti.
0: Iya, okay. Kurang lagi pesertanya nanti.
1: Oke. Nah, kalau bisa di tanyain soal tanggung jawab terbesar nih seorang pemimpin kontingen daerah dalam kegiatan nasional itu apa sih sebenarnya?
0: Tanggung jawab terbesar itu kita pastikan peserta itu sehat, kesehatannya pertama diperhatikan ya, tanggung jawab terbesar, karena dia nggak bisa ngikut perlombaan kalau kondisi fisiknya itu terganggu. Jadi kami biasa kalau ke event nasional itu kami bawa dokter dari sini, ada dokter dan juga tim medis, suster gitu, mantri, suster, dokter. Ikut ke kegiatan nasional, biasanya kalau sebelum kami berangkat kami dikasih vitamin dulu. Ya, terus kalau selama perjalanan lewat pakai kapal itu ya, itu tuh mereka tim medis nanti kan kontrol gitu. Okay. Untuk dikasih vitamin toh gitu sampai di sana. Jadi dikontrol terus ada yang kurang enak badan, pokoknya tetap dikontrol gitu.
1: Kontrol terus ya apapun, apapun kalau misalnya ada.
0: Saya tanya ke pembinanya, ada yang sakit nggak, ada yang ini nggak, kalau ada yang ini kasih tahu cepat, karena kan bahaya toh kita tidak tahu nanti kenapa kena masuk rumah sakit, opname gitu kan.
1: Aduh.
0: Bahaya, kayak gitu. Betul. Jadi tanggung jawab terbesar adalah itu, kita melihat kondisi peserta, kemudian kebutuhan-kebutuhan peserta selama di arena lomba. Jadi harus komunikasi sama pembina, kira-kira apa yang kurang, apa peralatan apa yang mau dibutuhkan gitu kan untuk perlombaan. Kami lengkapi kayak gitu-gitu.
1: Oke.
0: Itu baik. Tanggung jawab besarnya gitu.
1: Terbesarnya di situ ya. Terlebih lagi tadi yang soal kesehatan dari peserta juga ya.
0: Iya, kesehatan. Selain ada tim medis yang di panitia nasional, tapi kita dari daerah juga harus bawa gitu.
1: Juga.
0: Harus persiapkan.
1: Oke, baik.
0: Berarti memang gitu.
1: Sangat besar juga tanggung jawabnya.
0: Iya,
1: karena kan bawa peserta juga.
0: Bawa peserta gitu kan, anak orang gitu kan.
1: Orang
0: juga. Saya juga anak orang sih.
1: Iya, betul sih.
0: Cuman kan ini banyak sekali, jadi harus memang kita komunikasi sama pembina, kak ini gimana nih perlengkapan, oh ya ada aman, bahannya gimana, bahan makanan kan,
1: ya,
0: gitu-gitu gimana aman gitu.
1: Baik, nah gitu. Kalau misalnya apa sih yang paling berkesan nih ya ketika di Raimuna Nasional ke-8 di Cibubur tahun 2008 nih, apa yang pengalaman
0: berkesan? Yang paling berkesan itu pameran kali ya.
1: Pameran.
0: Iya.
1: Okay.
0: Ini saya ingat, saya waktu itu kan bukan peserta ya. Saya dewan kerja daerah, saya bukan peserta, saya panitia daerah. Tapi kami punya akses untuk ini di dalam area perkemahan ya.
1: Oke. Okay.
0: Itu tuh saya jaga pameran. Terus kemudian ada kontingen dari Jawa Barat apa mana gitu. Dan mereka datang kan. Okay. Jadi kan kami ada taruh sagu apa gitu kan, dari sagu mentah gitu kan, nanti jadi papeda gitu-gitu, apa segala macam makanan tradisional Papua kan, taruh gitu. Terus yang si ibunya nih, dia pegang-pegang papeda kan agak sedikit kenyal-kenyal gitu ya.
1: Okay.
0: Ini kok apa rasanya kan? Oh itu makanan khas Papua gitu kan, Papua Maluku, papeda namanya. Tapi bahan mentahnya ini nih. Dia coba, ikut rasanya agak-agak sedikit asam-asam gitu kan, agak min-min gitu. Ada yang bilang min-min, ada yang min-min mentos gitu. Terus saya jelasin gitu kan. Terus si ibunya tanya, ibu apa kakak tanya? Ini kakaknya orang dari Papua. Iya saya orang Papua. Masa sih? Saya gak percaya deh. Kamu bukan orang Papua kan? Enggak, saya orang Papua. Kamu ngomongnya kok lain banget. Iya. Masa saya mau ngomong pakai bahasa Papua, tadi ibu gak ngerti lagi.
1: Iya betul.
0: Jadi mereka berdebat. Mereka udah lupa tadi mau tanya sagu sama itu kan. Debat tentang saya. Kayak gitu. Masa sih orang Papua? Jadi mereka mungkin mikirnya tuh orang Papua itu.
1: Iya.
0: Yang gimana gitu kan. Jadi kayak orang Papua tuh mungkin yang hitam apa gitu kan, gitu-gitu. Mereka bikin, jadi saya kasih rubah pemahaman mereka bahwa di Papua itu
1: enggak semuanya seperti itu.
0: Iya, mereka betul. Banyak yang kawin dengan orang luar kan. Terus kemudian komunikasinya juga kan tidak dengan orang Papua saja mereka berbaur. Jadi banyak. Memang dari cara ngomongnya gitu mereka kira saya bukan orang Papua. Oh, gitu. Sama di Aceh juga gitu, waktu ke Aceh juga kayak gitu juga. Okay. Di kamu muslim ya dari lahir ya gitu-gitu katanya. Kamu pakai jilbabnya kamu baru ke Aceh. Enggak, saya emang dari dulu pakai jilbab gitu-gitu.
1: Astaga.
0: Real, okay, percaya. Okay. Iya.
1: Banyak banget pertanyaan random dari orang-orang
0: ya. Iya, random banget. Pokoknya ditanya, ya ampun. Jadi kalau saya jaga pameran kita nanya, itu ada yang itu benar orang Papua? Iya. Astaga. Kok bisa sih orang Papua gitu? Ya emang masih, gimana orang Papua ngomongnya kok lain sih gitu.
1: Masih gak terima ya?
0: Iya masih gak terima ya? Sampai gak percaya sampai minta foto bareng mereka kita foto ya. Dia nanya, masa sih kok ada tanya suaminya orang Papua gitu-gitu ya? Gak percaya gitu. Okay. Dia belum lihat Papua yang pernah kan yang ada yang luar negeri juga.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, iya, iya ada juga.
0: Malah cantik ganteng-ganteng gitu.
1: Makanya itu. Oke. Nah kalau tadi kan soal dari panitia ya. Nah. Dari berbagai kegiatan nasional nih yang pernah diikutin nih, kegiatan mana sih yang paling berkesan dan itu kenapa kok sampai berkesan?
0: Yang paling berkesan itu ini kegiatan nasional ya apa semua?
1: Semua deh, boleh semua deh.
0: Yang paling berkesan itu sebenarnya kalau kegiatan nasional setara penegak pandega itu kan SMA ya, SMA iya, kuliah ya. Okay. Dia usianya kan kalau penggalang. Tapi yang paling berkesan itu waktu Jambore Dunia sih.
1: Jambore Dunia ya waktu itu.
0: Karena
1: ya.
0: Saya bertemu dengan seluruh peserta dari dunia dari belahan bumi, pokoknya benua Amerika, benua Asia, benua Afrika gitu kan. Kita berkumpul menjadi satu di apa? Perkemahan Chonburi Sattahip di Thailand kalau enggak salah. Sattahip ya di situ kan. Okay. Di situ kami itu yang paling berkesan. Terus kami tahun baru di sana waktu itu.
1: Tahun baru di sana
0: iya,
1: juga.
0: Iya, karena kan kegiatannya dari Desember sampai Januari.
1: Oh gitu.
0: Jadi tahun barunya di sana. Jadi paling berkesan ya itu. Kalau di Aceh, ini. Jambi sama Palembang gitu, bobo itu kan masih di Indonesia. Ini kan Indonesia. Kita berkesan karena kita di sekeliling kiri kanan itu orang-orang bule-bule semua nih kan. Wah, kayak gitu. Wow. Jadi tahun barunya di sana.
1: Okay.
0: Dia 20 berapa Desember tuh sampai dengan Januari 2003. Iya, kan 2002 Desember ya kita ikut. 2003 Januarinya kita balik.
1: Oke, baik. Nah, ini pertanyaan ini di luar topik nih mungkin. Kan di sana berarti juga merayakan tahun baru kan di sana ya berarti ya?
0: Iya.
1: Itu kalau pramuka pakai ini juga enggak? Kembang api juga enggak atau gimana?
0: Pakai.
1: Oh, pakai juga.
0: Iya, gitu. Kan di dalam mereka pakai kembang api. Terus yang paling berkesan tuh kita kalau Indonesia kan uniformnya yang pakaian seragam pramuka kan coklat-coklat kan.
1: Coklat, iya.
0: Kalau di luar sana tuh enggak kayak gitu, enggak kayak kita yang kayak formal gitu kan. Mereka tuh kayak pokoknya kayak ada kain-kain gitu diikat aja.
1: Okay.
0: Jadi enggak kayak nanti dilihat itu baju-baju pramuka atau itu dari
1: luar
0: negara-negara iya. Mereka enggak seperti kita yang Indonesia yang ini banget gitu kan.
1: Kita kan kalau lengkap ya dari mungkin
0: topinya, topi, terus hasduk gitu kan, lambang-lambangnya semua, embleng-emblengnya apa segala macam semua itu embleng kan di topi itu kan. Apalagi satu tuh yang dulu, aduh saya lupa lagi tuh.
1: Okay.
0: Salempang.
1: Oh, Salempang iya.
0: Salempang itu kan kita ada beberapa yang kita ikut kan, misalnya bisa memasak, kamu cari tuh yang gak memasak-masak gitu kan, tempel di situ. Pendakian kamu lolos tempel di situ, harum juga gitu-gitu kan.
1: Okay.
0: Jadi kita pokoknya kita pakaiin pramukanya yang paling inilah.
1: Paling
0: kalau yang lain tuh kayaknya enggak terlalu kelihatan kayak gimana gitu. Iya, waktu kita di sini kita kayak kayak gini ya.
1: Kok gini? Ini beneran pramuka enggak sih?
0: Iya, kayak gitu.
1: Oh, gitu.
0: Tapi seru sih.
1: Iya,
0: itu paling berkesan itu yang Jambore Dunia. Terus kamar mandinya gitu kan. Kamar mandinya itu kan kita kan malu kalau di sini kan mandi. Jadi dia kayak los gitu kamar mandinya.
1: Oh, enggak ada sekat-sekatnya.
0: Gitu, kesekat-sekat.
1: Oh.
0: Cuman kan kayak aduh, ya ampun. Baru kan bule di sana kan mereka kan dia udah tahu lah ya sama pakai bahasa Inggris lagi. Jadi tuh dia ini kan pakai ya ampun baru pakai bikini gitu. Jadi kayak oh Tuhan kita masih kecil kita kan SMP gitu. Waduh. Kayak gitu. Jadi ya udah lihat di situ aja. Ada yang berjemur pakai bikini. Kita ya udah bodo amat gitu. Ada yang pokoknya seru tapi ya aduh ini kayak gimana. Jadi kayak kan kegiatan dunia ya. Jadi
1: banyak budaya juga dari semua. Berbagai negara.
0: Iya, mau tidak mau ya udah. Terima aja gitu.
1: Terima aja. Oke.
0: Kayak gitu. Berkesannya di situ di Jambore Dunia.
1: Iya. Oke. Soalnya dia dengerin aja kayak wah keren banget. Maksudnya kayaknya asik banget deh sampai ke dunia. Ketemu orang-orang yang mungkin sama-sama pramuka tapi kan beda budaya juga gitu.
0: Iya
1: ya.
0: Beda budaya. Terus ada lagi tuh kak, saya ingat waktu kita kan ke Thailand kita transit Singapura ya.
1: Oke.
0: Kita transit itu tuh kan kita mau tukar uang ya. Kita mau tukar uang ke dolar Singapura ya.
1: Betul.
0: Jadi kita ada beberapa orang tuh mereka suruh kamu yang tukarin aja kamu bahasa Inggris di money changernya gitu kan.
1: Okay.
0: Saya nanya saya speak udah speak ini kan udah asik ini. Sudah tanya dari Indonesia ya. Saya bilang udah tadi kayak iya orang Indonesia juga dari tadi kan mas nggak usah bilang kita pakai bahasa Inggris gitu. Karena kita punya rompi yang itu merah putih kan ada ID cardnya. Jadi saya can I change dia gitu-gitu kayak saya pakai bahasa Inggris gitu. Oh, dari Indonesia ya?
1: Astaga.
0: Tadi kita udah buku orang mau ini kok tukarkan uang cepat deh. Karena dia ada sedikit naik kalau kita dari dolar Singapura mau ke itu kan. Ke baht Thailand kan, batuan Thailand kan baht kan?
1: Oh iya betul.
0: Iya, itu dia ada ini. Kita dari Singapura baru kita belanja ke baht dia agak lebih inilah.
1: Lebih murah
0: sih. Price lebih naik gitu itu nyata daripada rupiah langsung ke baht gitu. Oh, kalau di sana gitu.
1: Mudah.
0: Udah gitu itu. Orang Indonesia kita kira tadi. Kayak Indonesia juga gitu. Oh.
1: Astaga. Oke. Banyak banget nih pengalaman-pengalaman menariknya yang bisa di-share juga ya ternyata ya. Nah, kalau cerita mau ke topik lagi nih kayaknya. Jadi kalau boleh tahu nih, apa sih sebenarnya nilai dari pramuka ini ya yang menurut Kak Siti ini paling penting untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kita nih, apalagi anak-anak muda sekarang nih.
0: Nilai untuk pramuka sendiri tentunya apa ya? Kedisiplinan sih.
1: Kedisiplinan ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Emang pramuka ini dia ngajarin, tapi kan tergantung ya kakak, tergantung balik ke orang-orangnya lagi nilainya tuh nilai tentang kemanusiaan, kebersamaan gitu, kedisiplinan, terus mawas diri, terus pengetahuan apa kebangsaan gitulah kan. Dia lebih harus tentang budaya-budaya, nilai-nilainya gitu kan.
1: Okay. Berarti memang kalau ditarik ternyata banyak sekali
0: banyak
1: ya
0: nilai-nilai sekali sebenarnya,
1: yang harusnya bisa untuk diterapkan atau dipakai di anak-anak muda sekarang ya untuk kehidupan sehari-hari mereka.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Okay. Dia harus percaya diri terus bisa punya jiwa pemimpin kepemimpinan gitu diajarkan. Terus ada dasar dharma juga gitu kan, 10 dasar dharma.
1: Ya, betul. Okay.
0: Kayak gitu.
1: Baik. Nah, kalau misal nih menurut kakak nih, apakah nilai-nilai pramuka yang masih relevan bagi generasi muda saat ini?
0: Nilai-nilai pramuka yang masih di ini sama peranak-anak ini ya. Kalau di dasar dharma itu kan ada beberapa dasar itu ya.
1: Iya, ada.
0: Tahu enggak? Enggak tahu pasti.
1: Tahu ada 10.
0: Dasar dari pramuka ya, itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Okay.
0: Nah, ketakwaan anak-anak sekarang tuh kan pasti ya umel tergantung sih.
1: Tergantung.
0: Ada juga yang selesai ibadah minggu malamnya mabok gitu kan.
1: Okay,
0: yang muslim juga gitu kan, selesai
1: juga
0: ini
1: gitu,
0: juga
1: ya.
0: Mabok kayak gitu. Nah, jadi kan terus kemudian rajin terampil dan gembira kayak gitu.
1: Oh, iya.
0: Jadi kan dasar dharma kan 10. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Itu juga. Jadi kan banyak sekali ada komunitas cinta alam gitu kan.
1: Betul,
0: sekarang anak-anak muda ya banyak yang mereka eksplor alam gitu.
1: Betul,
0: nah, nilai-nilai itu masih ada di mereka
1: ada, ya.
0: Walaupun digitalisasi tetapi mereka memanfaatkan digital itu untuk mengeksplor. Jadi nilai-nilai cintaan alamnya ada.
1: Masih
0: gitu.
1: Ada ya.
0: Gotong royong sama teman-teman, kerja bakti itu juga merupakan nilai-nilai dari pramuka yang diterapkan di kehidupan sehari-hari dan anak muda sekarang masih ada lah gitu ya. Mereka masih menerapkan kayak gitu.
1: Oh, oke, okay. Berarti memang kalau bisa dibilang pramuka ini sebenarnya sudah melekat ke generasi-generasi sekarang ya sebenarnya.
0: Iya.
1: Ya. Mulai dari kayak tadi gotong royong, kemudian cinta alam tadi ya.
0: Mereka.
1: Sekarang kan karena sekarang kan banyak juga yang kayak suka mendaki.
0: Iya, pendakian gitu. Mereka langsung ekspor kan.
1: Ekspor langsung lihat alamnya kayak.
0: Iya, ada mapala dulu kalau di kampus itu mapala, maksudnya pecinta alam. Jadi kayak ada beberapa spot-spot di sini. Sudah pernah ke Gunung Meja?
1: Belum pernah.
0: Oh, ini ke sana. Bagus.
1: Okay,
0: ya. Dulu kami waktu itu penjelajahan di Gunung Meja juga. Sekarang tambah bagus dia itu. Jadi kan mereka selain menjaga alam, mereka juga memperkenalkan gitu kan, bahwa jangan buang sampah sembarang kayak gitu-gitu ya, menghimbau gitu kan. Itu kan merupakan nilai dari maksudnya nilai kemanusiaan toh, mereka sebagai manusia gitu dengan alamnya tuh seperti apa kayak gitu.
1: Oke, baik. Nah, tadi kalau boleh tahu nih, bagaimana mungkin menurut Kak Siti sendiri nih, bagaimana cara menarik minat nih anak muda agar kembali aktif dalam kegiatan pramuka lagi?
0: Ini agak sulit
1: nih?
0: Ya. Ada sulitnya tuh karena gaming ya, anak-anak game-game sekarang ya.
1: Betul.
0: Salah satunya itu selain game adalah futsal.
1: Oke.
0: Okay. Futsal juga mereka ini ya suka futsal. Pramuka itu memang tergantung dari minat sendiri sih.
1: Oke. Okay,
0: dari anaknya itu sendiri ya.
1: Dari masing-masing individu berarti ya.
0: Iya, individunya sendiri sih dia mau ikut pramuka, tapi bisa juga orang tua juga ya dia cara bagaimana menarik memberi apa namanya stimulan bahwa oh, pramuka tuh asik loh, kayak gini-gini kan. Kamu tahu nggak kalau jadi dia ceritain kisah orang tuh, udah sampai ke sana tuh, pengalamannya gitu kan. Terus caranya itu adalah ya kita ini membuat pramuka itu semenarik mungkin sih kayaknya, yeah, untuk supaya siswa itu tertarik kan.
1: Okay.
0: Ada lomba, jadi setiap lomba dikasih hadiah gitu. Mm-hmm. Jadi mereka tertarik, mereka akan mempersiapkan diri tentunya gitu. Okay. Kayak cerdas cermat, eh ada cerdas cermat ya, peregu gitu loh. Terus jadi nanti dinilai tenda yang mana yang bangunnya paling cepat gitu, paling cepat, kan.
1: Ya,
0: langsung beres-beres sekitar tenda. Itu kan mereka memotivasi, eh kita harus ini, kita regunya kita, okay, gitu. Kalau kita ngajakin orang pramuka ya. Tapi kan tidak semua ya.
1: Tidak semua, betul.
0: Apalagi ya udah banyak yang main game gitu kan.
1: Ya,
0: iya, sih, jadi betul. Agak susah kalau kita menarik orang untuk menarik ikut pramuka gitu.
1: Oke, oke, oke. Berarti memang
0: pembinaannya itu yang harus ekstra.
1: Nah, pembinaannya juga berarti harus berbagai ekstra. Gimana caranya supaya menarik anak-anak muda yang mungkin sudah istilahnya terikat sama games ini bisa, iya, bagi lagi ke pramuka ya.
0: Okay. Bisa juga dia bikin pramuka, lomba-lomba di pramuka itu dalam bentuk games juga bisa.
1: Oh iya, berarti kayak, iya, lebih beradaptasi soal lingkungan sekarang ya.
0: Iya, iya, bisa, okay, juga dibuat dalam game kan?
1: Iya, bisa sih.
0: Okay. Kayak gitu. Jadi bukan game online aja, tapi dia yang visual gitu juga kan. Dia bikin gitu. Tapi emang agak susah sih, agak tergantung susah dari pembinanya. Kalau pembinanya jutek-jutek ya anaknya enggak mau.
1: Iya juga, bener sih.
0: Iya, kalau pembinanya asik, ikut pramuka, pokoknya yang enggak ikut nanti nilainya saya ini deh. Atau gimana, nanti ada ini, ada kuis gini, yang dapat ini dapat kakak pembina kasih hadiah nih, mereka kan ikut gitu. Atau ada yang ulang tahun gitu kan, yeah. Jadi tergantung dari guru sih, gurunya itu gimana dia, vibes-nya itu,
1: betul,
0: bisa menghipnotis murid-muridnya untuk pramuka tuh asik loh sebenarnya gitu. Okay, dari dia kalau dia jutek apa gimana kan nanti
1: malah
0: takut.
1: Ikut pramuka nanti dibentak-bentak
0: lagi. Iya, nanti dibentak-bentak lagi. Aduh, bangun pagi lagi, disuruh ibadah pagi lagi. Kayak gitu-gitu.
1: Iya, benar. Oke, berarti tergantung dari pembina juga ya.
0: Pembinanya juga, sama anaknya juga, terus juga. Keluarga juga ya.
1: Lingkungan keluarga juga.
0: Keluarga sebenarnya harus memberi support kalau misalnya itu positif ya.
1: Iya,
0: karena pramuka ini dia tentang kedisiplinan, terus ketangkasan, kecepatan, kecermatan gitu ya. Tentang sosialisasi, adaptasi dengan lingkungan dan manusia juga, itu dia banyak banget yang kita dapatkan kalau kita ikut pramuka gitu.
1: Gitu. Ya, semoga teman-teman yang mendengarkan juga tahu nih, ternyata pramuka enggak sekedar gitu-gitu aja, tapi banyak banget nilai-nilai
0: banyak
1: yang bisa
0: banget
1: didapat nih. Kayak gitu. Oke. Nah, Kak, kalau mau tahu nih, menurut Kakak nih, apa yang membedakan sebenarnya pramuka dengan kegiatan organisasi kepemudaan lainnya?
0: Bedanya pramuka dengan organisasi yang lain itu, kalau itu bedanya dia apa ya? Anggaran dasarnya ADRT kali ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Peraturan-peraturannya kan beda ya.
1: Beda, oke. Okay.
0: Terus dia lombanya itu kan dia lebih terkontrol atau gimana ya, pokoknya
1: organisir, ya
0: organisirnya dengan baik gitu pramuka kan. Terus dia ada tingkatan-tingkatannya kan.
1: Setuju.
0: Walaupun di organisasi lain juga ada tingkatan juga. Tetapi kalau di pramuka sini kan basicnya gitu ya.

0: kebanyakan dalam ruangan,
1: dalam ruangan
0: ya.
1: Ruangan betul. Hmm,
0: coba kalau organisasi lagi disuruh kayak piknik kayak gitu, piknik sih mereka suka ya. Kayak kegiatan yang fisik gitu ya. Nah, kan kebanyakan orang tua juga di organisasi ya. Yeah. Kecuali kepemudaan ya. Ada usianya dari berapa 25 sampai 45, 40. Itu mereka masih kuat-kuat ya.
1: Iya, tapi kalau
0: kayak gitu. Tapi kalau pramuka kan beda ya. Dia memang pokoknya beda lah gitu.
1: Iya.
0: Kalau untuk kegiatan dan controllingnya juga ya.
1: Karena memang kalau dari pramuka sendiri kan udah salah satu organisasi yang udah lama sekali ya di Indonesia.
0: Iya, lama
1: ini
0: sekali.
1: Jadi sudah terbentuknya ini kuat banget nih di Indonesia sendiri. Jadi sampai tadi ada yang apa namanya lomba-lomba sampai tingkat nasional juga sampai ada kan seperti itu.
0: Terus di mana-mana kan mau di ya senasional gitulah. Itu kan lambangnya satu ya, Tunas Kelapa ya.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Organisasi ini kan beda, dia lambangnya kan beda-beda. Iya, jadi daerah Tunas Kelapa mau di darat, di laut, apa gitu dia tetap kokoh gitu kan. Bedanya itu dia punya Dasa Dharma sama Trisatya kan enggak berubah.
1: Iya, sama terus.
0: Nah, betul. Yang membedakan itu adalah Trisatya sama Dasa Dharma. Mm-hmm. Jadi 10 itu kan janjinya itu terus sama tugasnya itu kan. Beda sama organisasi kan dia lebih kepada aturan-aturan lebih spesifik itu kayak kalau kita tidak ikut ikut pramuka, ikut organisasi atau ketua tidak ikut selama 6 bulan itu dia akan diberhentikan atau akan ada musyawarah luar biasa kayak gitu kan.
1: Oke.
0: Tapi kalau di pramuka kita mau berhenti sementara dulu, mau itu balik lagi enggak apa-apa, enggak masalah selama dia enggak pernah buat kasus yang gimana-gimana, mencoreng atau menginjak-injak Tunas Kelapa atau gimana lambang apa gitu, enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi kalau organisasi kan beda ya, kalau dia kok udah out gitu kan. Iya, mereka enggak ini lagi. Iya, beda lambangnya itu loh.
1: Lambangnya
0: Tunas Kelapa mempersatukan seluruh Indonesia gitu kan. Kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak gitu.
1: Wah, keren nih. Nah, mungkin nih karena waktu juga sudah mepet juga, mungkin sebelum ke pertanyaan terakhir nih. Apa sih pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda yang baru mulai ingin mengenal pramuka nih? Kira-kira apa?
0: Baik, pesan saya untuk adik-adik generasi muda yang mau mengenal pramuka, yang pertama adalah kamu harus harus dan wajib ya ikut pramuka, karena pramuka itu mengajarkan tentang kedisiplinan, terus ketangkasan, kecermatan, terus kemudian kejujuran, bagaimana kita bersosialisasi, terus kemudian bagaimana kita tampil di depan umum, itu kan dia mengajarkan sekali ya. Jadi kalau tidak ikut pramuka, saya jujur sih rugi sih.
1: Rugi ya?
0: Iya, rugi. Rugi. Yang penting kita mendengarkan apa itu ya yang dikatakan pembina gitu, kita ikuti. Kalau yang buruk ya nggak usah diikuti kan. Ambil yang intinya. Terus kita cari sejarah-sejarah juga gitu kan. Sejarah-sejarah pramuka gitu kan, kita cari tahu juga. Itu sih lebih ini cinta ikut pramuka gitu bisa untuk yang anak sekarang.
1: Oke, baik, terima kasih.
0: Banyak teman juga, tambah teman juga kan.
1: Juga,
0: iya, poin temannya, pentingnya tambah teman selain ilmu,
1: Bahkan temannya enggak cuma mungkin dari daerah sini aja, bahkan sampai nasional.
0: Saya itu temannya banyak sampai di masih kota-kota kan sampai sekarang. Iya, di waktu di dunia tuh ada teman saya, aduh Jessica namanya, dia itu orang ada Australia sih, tapi dia di pesantren Gontor Jawa Timur.
1: Begitu.
0: Tapi dia belasteran Australia. Saya baru tahu waktu saya ngobrol sama dia. Ternyata dia Australia, belasteran entah mamanya atau bapaknya gitu. Iya, dia dari Gontor. Pesantren Gontor kan terkenal ya di Jawa Timur. Betul, Jawa Timur lagi nih. Kayak gitu deh. Iya, Gontor. Itu teman saya Jessica namanya.
1: Oke, baik. Nah, itu tadi buat teman-teman yang sekiranya mikir pramuka cuma gitu aja, enggak, ternyata banyak banget nilai-nilai,
0: banyak banget nilainya, serunya ilmunya, ilmu banyak.
1: Mulai tadi kayak ngambil air di
0: emang latihannya tuh ribet kan, dihukum lagi tuh ya. Salah dihukum, salah jongkok dihukum. Push up gitu kan.
1: Iya betul. Tapi ya itulah serunya ya.
0: Serunya
1: kita juga selain melatih mental juga melatih fisik juga dan lain-lain juga.
0: Terus PBB juga. Iya,
1: biasa
0: kan orang-orang ganteng kan belum coba tes dia PBB, dia nggak mungkin tahu lah.
1: Iya, kan.
0: Ikut pramuka sih pasti tahu lah gitu kan. Ngajak lagi. Iya gitu.
1: Oke, baik. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, mungkin karena ini kan di hari
0: Pramuka
1: ya, kebetulan ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman soal hari Pramuka ini, dan mungkin enggak cuma teman-teman, mungkin pembina-pembina juga yang sekarang sedang mengikuti aktif di kepramukaan.
0: Oke. Saya mau ngucapin selamat HUT Pramuka yang ke-65 tahun untuk pramuka se-Indonesia dan lebih khusus di Pramuka Papua Barat, di kuartir daerah Gerakan Pramuka Papua Barat, dan terlebih khusus untuk adik-adik yang sedang mengikuti Jambore Nasional di Taman Wiladati Cibubur Jakarta Timur. Semoga sukses perlombaannya, terus untuk kakak-kakak pembina tetap jaga kesehatan.

0: kekompakan, dan komunikasi itu penting. Karena kalau komunikasi berantakan susah ya. Kalau kita tidak saling komunikasi nanti parah gitu.
1: Iya betul.
0: Kita nggak tahu pesertanya maunya apa, panitianya maunya apa gitu, kita nggak itu, jadi susah banget ya. Walaupun kita secara finansial mendukung ya, karena event-event itu kan memang harus komunikasi itu penting ya, betul. Menurut saya gitu. Semangat pokoknya untuk adik-adik yang ikut lomba, dan semua yang mau pramuka ayo buruan gitu.
1: Ayo buruan.
0: Nanti
1: ya,
0: setelah dengerin saya ini ngoceh ikut pramuka ya, karena seru ini gitu. Ya, tapi betul, saya udah lama sih nggak ikut juga.
1: Oh gitu.
0: Ya,
1: tapi kan
0: setelah saya udah sibuk ya, kan? Cuman aktif sih.
1: Oke, baik. Nah, ya itu teman-teman Pro 2, banyak banget keseruan yang kita bahas tadi ya, mulai dari perlombaan awal di Jambore hingga tadi tingkat nasional juga, kemudian nilai-nilai yang ada di pramukaan itu gimana. Jadi buat teman-teman yang merasa wah kayaknya mulai tertarik nih, nah ayo mulai ikut nih pramuka. Dan gak kerasa sudah berada di pukul, sudah hampir 1 jam ya kita menemani. Dan dari perbincangan kita di sore hari ini, kita belajar bahwa pramuka ternyata bukan hanya tentang seragam coklat aja nih, tapi juga banyak banget nilai-nilai yang bisa diambil dari kepramukaan itu sendiri. Lebih dari itu, ada nilai kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, kepedulian, kerjasama, persaudaraan, bahkan keberanian supaya lebih pede ya untuk menghadapi apapun itu. Dan mungkin seragam pramuka suatu hari kita lepas, tanda kecakapan juga bisa kita simpan, dan masa sekolah akan berlalu, tapi nilai-nilai yang kita dapat selama mengikuti pramuka tadi bisa dibawa sampai ke kehidupan kita sehari-hari, benar. Seperti itu ya. Dan terima kasih Kak Siti sudah menemani sama-sama teman-teman. Kemudian juga terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang stay terus sampai akhir untuk mendengarkan kisah dari kepramukaan dan lain-lain gitu. Dan saya Ari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita bye-bye dulu. Tetap stay tune aja terus jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Manokwari dan bareng Susan kali ini ya di sore ceria. Kita akan bahas mengenai informasi budaya. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Tetap di jalurnya Prodi Manokwari ya, teman Pro 2. Bakalan ada informasi budaya yang bakalan Susan ketengahkan ke ruang dengarnya kamu-kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di jalurnya Prodi Manokwari, teman terbaik kamu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Iya, teman Pro 2, Susan mau ngajak kamu mengenal lebih dekat Ismail Mas Suki. Beliau ini adalah maestro musik perjuangan Indonesia. Ismail Marzuki ini adalah komponis besar Indonesia yang dikenal ya melalui karya-karya bernuansa perjuangan yang membangkitkan semangat masyarakat. Ismail, ia juga merekam suasana zaman sekaligus membangkitkan semangat masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan, teman berdua. Ismail Marzuki ini lahir di Jakarta pada 11 Mei 1914. Sejak kecil, bakat musiknya sudah terlihat dan kemudian membawanya menekuni dunia seni musik. Ia tidak hanya dikenal sebagai pencipta lagu nasional saja, teman berdua. Ismail Marzuki juga dikenal mampu merangkai kata dan menuangkan gagasan melalui karya musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan berbagai karya musik. Perjalanan tersebut kemudian berkembang ketika situasi politik dan sosial Indonesia semakin dipenuhi perjuangan melawan penjajahan. Keterlibatan seniman dalam perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan banyak karya sebelum masa pendudukan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Olele di Kota Raja, Siapakah Namanya, Kunang-kunang, dan Kembang Rempai dari Bali. Dan pada masa pendudukan Jepang, karya Ismail Marzuki ini mulai banyak membawa napas perjuangan. Sejumlah lagu yang lahir pada periode tersebut antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Halo-Halo Bandung, dan Sepasang Mata Bola. Karya-karya tersebut menunjukkan bagaimana Ismail Marzuki menangkap keadaan di sekitarnya melalui musik.

Lagu-lagunya kemudian menjadi bagian dari cara seniman ikut menyuarakan semangat kebangsaan. Peran Ismail Marzuki juga semakin terlihat ketika Indonesia memasuki masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menggunakan musik sebagai medium untuk menggambarkan situasi perjuangan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat. Dalam periode 1944 hingga 1948, Ismail Marzuki menghasilkan sejumlah karya yang kemudian jadi bagian penting dari musik perjuangan Indonesia. Beberapa karya terkenal pada periode tersebut termasuk Indonesia Tanah Pusaka, Sepasang Mata Bola, dan Bandung Selatan di Waktu Malam. Selain menciptakan lagu bertema perjuangan, Ismail Marzuki juga menghasilkan karya dengan berbagai nuansa. Karya-karyanya mencakup lagu hiburan, keroncong, mars, lagu daerah, hingga musik bernuansa internasional. Ismail Marzuki meninggal dunia pada 25 Mei 1958 dalam usia 44 tahun. Meski hidupnya relatif singkat, karya-karyanya terus dinyanyikan dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Pengaruh Ismail Marzuki kemudian dikenang melalui berbagai bentuk penghargaan. Salah satunya adalah pemberian gelar dan penghargaan negara atas jasanya dalam bidang kebudayaan. Ismail Marzuki menerima Bintang Budaya Paramadharma pada 2002. Penghargaan tersebut jadi salah satu bentuk pengakuan atas jasa dan kontribusi dalam kebudayaan Indonesia. Namanya juga diberikan sebagai Pusat Kesenian Jakarta melalui Taman Ismail Marzuki. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabadikan namanya pada kompleks kesenian tersebut sebagai bentuk penghargaan atas jasa Ismail Marzuki. Dan hingga kini Taman Pro 2, karya Ismail Marzuki masih hadir dalam berbagai kegiatan kebangsaan dan momentum peringatan kemerdekaan. Lagu-lagunya juga terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan dan kegiatan seni. Gathering clouds are all that I hear.

yang berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Kita pulang duluan ya.

Ya, teman program masih di jalurnya program Manokwari. Kita masih ngebahas kali ini makna lagu Rayon Pulau Kelapa yang mengungkapkan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia ya. Nah, lagu dari lagu Rayon Pulau Kelapa ini adalah karya dari Ismail Marzuki yang menggambarkan kecintaan terhadap Indonesia melalui keindahan dan kekayaan alam Nusantara. Nah, lagu tersebut juga mencerminkan rasa bangga dan memiliki terhadap tanah air, sekaligus menggambarkan Indonesia sebagai negeri yang subur dan makmur. Pesan lagu ini juga mengajak masyarakat menghargai serta menjaga kekayaan alam Indonesia sebagai bagian dari warisan dan juga identitas bangsa.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri.

0: Eh, tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri,

Sobat Pro 2 yang masih mendengarkan di 97,8 MHz ini, dan teman-teman Pro 2, Ardi mau ngasih informasikan. Oh ya, Ardi bakal nemenin teman-teman Pro 2 di sore ceria ini hingga nanti di jaga malam. Dan Ardi juga menginformasikan untuk azan maghrib daerah Manokwari dan sekitarnya berada di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Jadi sambil menantikan, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu-lagu bernuansa religi islami untuk menemani kita sambil menunggu azan maghrib di daerah Manokwari dan sekitarnya di pukul 18.14 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus jalurnya Pro 2 di 97,8 MHz, teman terbaik.

yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang
2: Ya teman-teman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baru saja kita mendengarkan azan maghrib untuk daerah Manokwari dan sekitarnya. Dan kita kembali, kami segenap kurang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat maghrib. Semoga amal dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97.8 MHz dengan lagu-lagu bernuansa religi islami.

Ya teman-teman, masih jalurnya Pro 2 nih bersama Ardi di sini di 97,8 MHz teman terbaik kamu. Dan di sore ceria ini ya, Ardi mau ngasih informasi nih di mana mungkin kita bahas seputaran wisata kali ya teman-teman ya. Ya, destinasi wisata Mataram dikembangkan dengan konsep tematik. Ya, Dinas Pariwisata Kota Mataram terus memperkuat promosi destinasi wisata melalui konsep tematik yang disesuaikan dengan potensi dan karakter masing-masing kawasan. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena tema wisata yang diangkat telah tumbuh dari

masyarakat dan aktivitas yang berkembang di destinasi tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra mengatakan, salah satu tema yang kini didorong adalah camping ground dan wisata alam. Konsep tersebut dikembangkan karena aktivitas berkemah dinilai semakin diminati wisatawan yang mencari suasana lebih tenang dan aman serta asri ya. Pengembangan wisata tematik juga terlihat dalam meningkat aktivitas kelompok sadar wisata atau POK Darwis. Sejumlah lokasi seperti kawasan hutan, kota Gyeongsu, bahkan memulai dimanfaatkan untuk kegiatan wedding dan juga garden party hingga kegiatan mahasiswa lainnya, teman-teman.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bro, lu gak sendirian.
1: Enggak, Beb, lu gak sendirian.
0: Lu cuma butuh cerita, cuma butuh ngobrol sama gue.
1: Udah, sini ngobrol, gue dengerin.
0: Aduh, kalau lu gak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu gak sih?
1: Gak ada masalah yang gak selesai kalau lo cerita sama kita.
0: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
1: Ya udah, Cindy, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita kan, daripada lu sendirian.
0: Yaelah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
1: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
0: Oke, oke, lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
1: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
0: Lu gak sendirian, bro.
1: Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita.

0: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat.
1: Info Pro 2.
2: Iya teman-teman, Info Pro 2 datang dari Presiden Prabowo pastikan warga tak mampu mudah akses bansos. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat tidak mampu, tidak boleh terbebani biaya saat mengakses bantuan sosial. Pemerintah kini mempercepat pendaftaran bansos melalui digitalisasi agar lebih mudah dan tepat sasaran. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat banyak waktu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam. Presiden menegaskan masyarakat tidak mampu, tidak seharusnya mengeluarkan biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya. Sekian Info Pro 2 edisi 14 Agustus 2026.

0: Loh, kayaknya nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu,

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Masih di jalurnya Pro 2 bersama Ari di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Ya teman-teman, untuk menemani aktivitas teman-teman di malam hari ini di hari Jumat ya. Dan selamat weekend untuk teman-teman yang sedang liburan, dan semangat juga buat teman-teman yang mungkin sedang kerja juga. Tenang aja, siapapun yang mendengarkan di 97,8 MHz ini bakal Ardi temenin, entah itu lagi kegiatan kerja atau mungkin santai-santai aja, atau bukan, atau bahkan ada yang lagi di jalan juga nih. Ya teman-teman, untuk itu Ardi mau ngasih informasi nih berupa ternyata Reza Arab uji kemampuan diri lewat harusnya horor. Ya, sutradara debutan Reza Arab resmi merilis karya film perdananya nih. Proyek komedi horor tersebut diberi judul film Harusnya Horor yang akan tayang di bioskop tanggal 20 Agustus 2026. Nah, Reza Arab menyampaikan niat utamanya saat penggarapan film komedi tersebut. Ia ingin menguji kemampuan dirinya dan juga membuka peluang untuk teman-teman AAA kliennya ya. Ia menyampaikan harapan sebesar-besarnya terhadap respon publik. Pembuatan film ini tentunya membuka peluang bagi member AAA klien. Mereka mendapat kesempatan emas untuk mengasah bakat seni akting mereka. Ya, meskipun sebagian besar pemeran merupakan debutan, mereka tampil maksimal ternyata teman-teman. Hasil kerjanya keras seluruh jajaran pemain membuat sutradara puas. Nah, mengenai rencana pembuatan film kedua, Reza Arab masih belum memikirkannya. Ia memilih menunggu reaksi penonton setelah menyaksikan karya perdananya ini. Nah, buat teman-teman yang nunggu, kira-kira filmnya kayak gimana? Tunggu aja di tanggal 20 Agustus nanti ya, teman-teman.

0: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang,

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalur ya Pro 2 di 97,8 MHz nih. Dan teman-teman, gandeng Visa, BTS gelar World Tour Arirang di Jakarta akhir tahun 2026. Ya teman-teman, grup musik asal Korea Selatan, BTS, akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui rangkaian BTS World Touring Arirang. Ya, Jakarta menjadi salah satu kota tujuan dalam tur dunia tersebut. Ya, konser BTS di Jakarta dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno atau GBK Senayan Jakarta pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Indonesia menjadi salah satu pasar penting di dalam rangkaian tur BTS mengingat besarnya komunitas penggemar grup tersebut di tanah air. Ya, Jakarta juga masuk dalam 8 kota di kawasan Asia Pasifik yang menjadi bagian dari tur bersama Kaohsiung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Sydney, Hong Kong, dan Manila. Tur BTS World Tour Arirang secara keseluruhan dijadwalkan mencakup 88 pertunjukan di 34 wilayah dan 23 pasar. Ya, antusiasme penggemar terhadap kembalinya BTS ke panggung global telah terlihat sejak konser BTS The Comeback Live Arirang yang berlangsung di Seoul pada 21 Maret 2026. Pertunjukan tersebut dicatat disaksikan sekitar 18,4 juta penonton.

seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku, iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan gak kerasa sudah berada di pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ardi nemenin teman-teman Pro 2. Dan juga kita bahas dukung hilirisasi energi, Universitas Pertamina perkuat riset dan inovasi. Ya, pemerintah menyiapkan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional dengan nilai investasi mencapai 618,13 triliun. Wah, fantastis banget ya teman-teman. Ya, proyek tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari minyak dan gas, kemudian adalah ada juga petrokimia hingga energi terbarukan. Ya, dalam agenda tersebut, perguruan tinggi memiliki peran melalui pengembangan riset dan juga inovasi yang menjawab kebutuhan industri serta mendorong penciptaan nilai tambah. Universitas Pertamina atau UPER mengambil peran dengan memperkuat orientasi riset menuju pemanfaatan yang lebih luas. Rektor Universitas Pertamina, Profesor Ihsan Setia Putra, menempatkan Research of Value Creation sebagai salah satu arahan pengembangan riset UPER. Profesor Ihsan juga menyebut arahan tersebut sebagai upaya mendorong penggeseran dari publikasi sebagai research output menjadi research of value creation. Ya, publikasi ilmiah tetap menjadi lebih bagian yang menjadi penting ya, tetapi hasil penelitian juga didorong untuk menuju adopsi, kemudian hilirisasi inovasi, dan juga pemanfaatan yang lebih luas lagi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.

哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哈，那就这会儿，嗨呀，拜拜，那公公拜，拜拜，哎，那拜拜的，啊。

Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah...
1: Ya teman-teman, gak kerasa nih sudah berada di pukul 21 waktu Indonesia Timur ya. Jadi sudah saatnya kita untuk menuju ke Bro 2 Jakarta untuk bersama-sama mengikuti musik live chat. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja terus di jalurnya Bro 2, teman terbaik kamu.
0: Tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan...

0: Selamat malam Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lu harus kayak gini?
1: Kayak abang none. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Yoi, ada kita berdua tentunya nemenin lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
1: Yoi, sampai 1 jam ke depan, teman Pro 2, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
0: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
1: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
0: Siapa ya?
1: Nah, penasaran gak sih?
0: Penasaran banget.
1: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
0: Sorry.
1: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin kan?
0: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Yeah. Yang baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
1: Bagai kepompong.
0: Salah. Tapi ini ada romansa-romansa.
1: Waduh, udah sahabat romansa. Waduh, sulit nih.
0: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
1: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Wah, itu tuh yang susah tuh.
0: Sebenarnya kamu suka gak sih?
1: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
0: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
1: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
0: Yes.
1: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
0: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
1: Martin Wiguna.
0: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus
1: ya.
0: Harus terus-terusan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya. Langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
1: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya, teman-teman. Jadi jangan geser radio kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan? Spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah, malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah, ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna.
2: Wow. Halo.
0: Selamat malam, Abang.
2: Halo, malam.
1: Ois.
0: Edila. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet, Bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya, beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya, bener.
1: Mantap sih.
0: Gak jauh.
1: Iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih, Bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya? Lu di bidang apa, Bang?
2: Musik juga.
0: Oh, musik juga. Oke. Berarti gak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Serius? Oh iya.
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur nih berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong. Salah.
1: Itu buka Kasur terus Papa Tebop ya kalau enggak salah ya. Satu angkatan kan?
2: Yeah.
1: Oh, gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Dulu nyanyi apa sama buka Kasur?
1: Ingat enggak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh, gila.
2: Gua bikin ala gua.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu.
1: Duet waktu itu ya. Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya.
2: Yeah.
0: Apa maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan.
0: Okay.
2: Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah, pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah, kayak gitu. Pas SMA mulai main Britpop. Band-band Britpop kayak Morrissey gitu. Kayak gitu.
1: Oke. Jadi emang influencer lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga. Iya, om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik ya, jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Belum familiar waktu itu ya.
0: Bener.
2: Iya.

0: Tim Kradere ternyata diputar.
1: Oke. Okay.
0: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
2: Oke.
0: Okay. Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
1: Oh.
0: Nah, sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
2: Okay, asik okay. juga tuh.
1: Benar.
2: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak perlu lagi nih untuk di promo ini. Oke.
1: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
2: Betul banget.
1: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman bro dua yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman bro dua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Yeay. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
0: Gak usah. Gak ada. Nah, presentnya gak usah dibaca.
1: Sorry.
0: Martin Wiguna hadirkan kisah.
1: Itu namanya kepanjangan. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
0: Nah.
1: Crazy Because Love.
0: Gak usah
1: translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
0: Aduh.
1: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
2: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman teman gue yang sekarang belum bisa move on nih.
1: Oh, gitu. Okay.
2: Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Okay. Teman gue cowok bersahabat sama cewek. Mm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
1: Oke. Okay.
2: Nah, pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia enggak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek sahabatnya. Mm-hmm. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
1: Oh,
0: oke. Okay.
2: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Uh-huh. Akhirnya tuh cowok juga nggak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
1: Oke.
2: Okay. Berangkatlah nih cewek. Oke. Okay. Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih alurnya.
1: Oke. Paham.
2: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan. Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin.
1: Iya. Yeah.
2: Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Yeah. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari dulu.
1: Itu berat sih.
0: Kacau.
1: Itu nyesek banget.
0: Nyesek banget bro.
1: Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
2: Udah pakai cincin. Dipikir cowoknya itu nggak suka.
1: Iya.
2: Nah,
1: ya udah gue move on.
2: Iya kan. Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
2: Iya kan, mendem. Mm-hmm. Soalnya gini, banyak yang bilang kan, kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
2: Dalam menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
0: Iya.
2: Kan?
0: Betul.
2: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
0: Oh.
1: Ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
0: Complicated.
1: Lu bayangin ya, misalnya lu suka sama cewek gitu. Ceweknya balik udah pakai cincin ini batu kan, cincin.
0: Salah.
1: Bacandoko. Apa pakai cincin?
0: Oke, cincin. Iya kan, bukan.

0: cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY, dikasih
0: SBY. Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, nggak cuma satu dua orang yang sebenarnya ngalamin hal ini nggak sih bang?
2: Benar-benar. Ya di sekitar kita, di circle kita ya, pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friendzone.
1: Benar.
2: Orang paling anti. Tapi menurut gue sahabat nggak bakal hancur sih, gara-gara lo bilang lo suka kan, suka itu apa, tulus ya, natural.
0: Benar-benar.
2: Lo harus ungkapin gitu.
0: Iya.
2: Itu sih.
0: Benar sih. Tapi mungkin kayak banyak orang juga yang apa ya, akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
2: Betul.
0: Gitu kan. Karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
2: kayak
0: kan.
2: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
0: Itu dia.
1: Itu, lagi zaman tuh.
0: Lagi zaman
1: tuh manusia-manusia
0: sedang
1: bingung.
0: Sedang marak terjadi.
1: Iya bener. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya bang ya? Dia punya beribu alasan kan pasti untuk gak mengungkapkan kayak, aduh gue gak enak nih, gue masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama bang tentang perasaan mereka?
2: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, gak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini, ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
2: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi bisa
1: pecah gitu kan. Iya benar.
0: Iya sih.
1: Oh iya bener sih, gue kebayang sih gimana bingungnya.
0: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
2: Lo buru-buru nembak.
0: Oke.
2: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo apa, asal jangan istri orang atau.
0: Nah, itu dia. Ya. Benar.
2: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya dia, misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
0: Iya. Gitu. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
2: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
2: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
2: Ya lo gak mungkin dong.
1: Gak mungkin.
2: Nikung kan?
1: Waktunya gak bagus.
2: Iya, waktunya gak bagus. Nah lo nunggu momennya, kalau dia gak putus-putus nasib.
0: Nah itu benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
2: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
2: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Benar, udah plong gitu. Gitu. Dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut bilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
0: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
0: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang kan.
1: Benar. Setuju gue bang, sama lo bang. Bagus, gue sepakat.
2: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Nanti kasih tahu akun lo, nanti gue absen ya bang. Ya.
0: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan.
0: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu habis ini mungkin kita bakal sapa-sapa, mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
0: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja, ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya kesana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gue gak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packagingnya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerja sama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Gitu. Oke. Bener.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget gak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip deh.
0: Serius?
2: Iya. Ya kaget lah, maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan. Gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya. Itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Iya,
2: gitu. Pengen kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kasihin ya. Iya, semoga teman lu bisa menemukan ini.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya
1: maunya ku diri. Dewasa. Alright. Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri. Katanya. Benar-benar. Dan
1: kata dia apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat Bang Van Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang,
1: sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada pikiran, collab. Ada bayangan nggak? Kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Okay. Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini apa? Perunggu sama Four Events.
1: Wah.
0: Oke.
2: Keren sih, menurut gue keren.
0: Tapi berarti lu juga dengerin lah, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya kalau menurut gue ya, versi gue itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya, bener,
2: keren
1: bener.
2: Menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simple lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya, udah.
0: Ya, Hawa ya,
1: udah
0: you
1: bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelaskan dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Cerita
2: gua, nah, biasa gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke.
2: Okay. Pas record di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
0: Yeah.
2: Bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi. Baru kita rekam lagi.
1: Oke, okay. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin gak?
2: Kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa?
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, 4-5 menit masih oke lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit. Intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Di tengah ada interlude.
1: Iya, solo gitar kalau bisa kan.
2: Nah, sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel gitu kan.
1: Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya, interlude ya?
2: Ada. Tetap ada, akhirnya gue paksa.
1: Ya udah.
0: Ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya?
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Lebih simpel aja
0: ya, bener-bener.
1: Oke, jadi tetap masih ngambil instrumen-instrumen 2000-an formulanya ya, dengan masih ada interlude. Menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Itu. Nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan. Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya, bareng sama Bang Martin. Dan katanya bakal ada live session lah ya, habis ini ya.
2: Boleh
0: ya. Oke. Let's go. Kita dengerin versi live sessionnya nanti ya.
1: Oke.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
1: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti Bang?
3: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta, atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke.
2: Ya, kalau lo akan nge-live ya malam ini ya.
3: Gue mau live benar malam ini. Dokter Cinta.
2: Dokter Cinta.
3: Yang mau curhat bener. Silakan.
2: Kenapa enggak ini Bang? TikTok lu kenapa enggak Dr. Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadinya.
3: Kena, sepatu.
2: Iya, terlalu sepatu ya.
3: Kalau Dendros mau enggak?
2: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dokcin ya. Dokcin ya.
3: Bukan mocin ya.
2: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau
1: MV udah ada ya?
2: MV udah ada Bang.
3: MV udah. Itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
2: Oh iya. Yeah. Ada video lirik ada juga Bang?
3: Enggak, gue langsung MV.
2: Langsung MV
3: kemarin
2: ya?
3: Langsung MV karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita friendzone ini. Biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
1: Iya, benar sih, benar sih.
2: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
3: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka, karena tetap gue bilang ulang lagi lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
1: Nah,
3: itu sih lo dengerin lagu ini lo bakal jadi nembak.
1: Jangan sampai kita menyesal.
2: Gitu.
1: Ruin your friendship, bro.
2: Asik. Ya, tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda nggak sih kayak
1: nembak juga ya?
3: Iya sih. Cewek bisa duluan kalau sekarang.
2: Bisa. Oh gitu.
3: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan. Karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
2: Bener.
3: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi. Cowok bingung, cewek bingung.
2: Nah itu.
1: Bener.
2: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
3: Bisa. Jujur ya.
2: Jujur aja.
1: Bisa. Kan bisa cuman ngungkapin aja.
2: Bener.
1: Gak nembak kan.
2: Bener.
1: Iya kan.
3: Nyindir-nyindir.
2: Nyindir-nyindir ya, bener.
1: Tipis-tipis lah.
2: Emansipasi bro. Emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
1: Aduh.
2: Gitu. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung edit dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
1: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
2: Yes, thank you banget.
3: Thank you.
1: Sukses buat single-singlenya.
2: Yo, ay, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
3: Pastinya.
1: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
3: September gue masih single sini.
1: Oke.
2: Single
1: lagi nanti.
2: Single dulu nanti ya.
3: Single lagi ya.
2: Oke.
3: Lebih galau lagi lah nih.
1: Ayy, sedap.
2: Boleh.
1: Oke, nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
2: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan juga
3: Martin Wiguna.
2: Oke.
1: Dan langsung aja ini dia
2: Gila Karena Cinta.

Ya teman-teman, baru saja kita mengikuti MLC atau Musik Live Chat bersama Pro 2 Jakarta. Dan kita kembali ke ruang dengar kamu di 97,8 MHz, teman terbaik kamu di RRI Manokwari.

Ya teman-teman, masih di jalurnya Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan teman-teman Pro 2 gak kerasa sudah berada di pukul 22 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Jadi sudah saatnya Ardi untuk memberikan atau membacakan cerita penutup hari untuk teman-teman Pro 2. Ya teman-teman, cerita penutup hari pada kali ini berjudul Hujan di Tengah Malam. Hujan turun perlahan di sebuah kota yang mulai tertidur. Jalanan yang biasanya ramai berubah menjadi sunyi. Lampu kendaraan memantulkan dan memantul di atas aspal yang basah. Sementara suara hujan menjadi satu-satunya suara yang menemani malam hari. Di balik jendela sebuah rumah, seseorang melihat hujan sambil mengingat hari yang baru saja dilewati. Ada rencana yang berhasil, ada pula yang gagal. Ada senyuman, ada kekecewaan. Tidak semuanya berjalan sesuai harapan. Namun, seperti hujan yang akhirnya berhenti, setiap kesulitan juga memiliki batas waktunya. Pagi akan datang, jalanan akan kembali kering, dan kesempatan baru akan menunggu. Jadi pesan moral yang bisa diambil dari cerita barusan adalah, jangan terlalu lama menyalahkan diri sendiri atas hari yang tidak sempurna. Istirahatlah, lalu berikan dirimu kesempatan untuk mencoba kembali esok hari.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi bisa

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Ya teman-teman, masih di Celoria Pro 2 bersama Ardi di sini di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Dan cerita penutup hari lainnya berjudul Benih di Dalam Tanah. Sebuah benih kecil ke dalam tanah. Jatuh dan tak berdaya. Ia tertutup kegelapan dan tidak dapat melihat dunia di atasnya. Hari diganti hari. Tidak ada yang berubah di luar. Namun di dalam tanah, suatu sedang terjadi. Akar kecil mulai tumbuh, perlahan mencari ruang. Batang mungil mulai bergerak menuju cahaya. Tidak ada yang melihat proses itu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian. Tetapi benih itu terus tumbuh. Hingga suatu hari, suatu tunas kecil muncul di permukaan tanah. Begitu pula dengan perjuangan manusia. Tidak semua proses harus terlihat oleh orang lain. Terkadang, pertumbuhan terbesar justru terjadi dalam kesunyian. Pesan moral yang bisa diambil dari cerita barusan adalah, jangan merasa gagal hanya karena hasilnya belum terlihat. Bisa jadi, saat ini kamu sedang bertumbuh dalam diam.

Buku bestseller yang satu ini berjudul The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness. Dalam buku The Anxious Generation: How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness atau Generasi Cemas, bagaimana perubahan besar pada masa kecil menyebabkan epidemi penyakit mental, yang ditulis oleh Jonathan Haidt, seorang psikolog yang mengulas tentang memaparkan fakta mewabahnya penyakit mental remaja yang melanda banyak negara dalam waktu bersamaan. Dia kemudian menyelidiki hakikat masa kanak-kanak, termasuk mengapa anak-anak membutuhkan permainan dan eksplorasi mandiri untuk menjadi orang dewasa yang kompeten dan berkembang. Jonathan menunjukkan bagaimana masa kanak-kanak yang berbasis pada permainan mulai menurun pada tahun 1980-an dan bagaimana hal tersebut akhirnya terhapus oleh hadirnya masa kanak-kanak yang berbasis telepon pada awal tahun 2010-an. Ia menyajikan lebih dari selusin mekanisme yang menyebabkan pengaturan ulang masa kanak-kanak. Ini mengganggu perkembangan sosial dan neurologis anak-anak, mencakup segala hal mulai dari kurang tidur hingga fragmentasi, perhatian, kecanduan, kesepian, penularan sosial, perbandingan sosial, dan perfeksionisme. Dia menjelaskan mengapa media sosial lebih merugikan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki, dan mengapa anak laki-laki menarik diri dari dunia nyata ke dunia maya, dengan konsekuensi yang sangat buruk bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan masyarakat mereka. Yang paling penting, Jonathan mengeluarkan seruan yang jelas untuk bertindak. Dia mendiagnosis masalah tindakan kolektif yang menjebak kita dan kemudian mengusulkan 4 aturan sederhana yang bisa membebaskan kita. Ia menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh orang tua, guru, sekolah, perusahaan, teknologi, dan pemerintah untuk mengakhiri epidemi penyakit mental dan memulihkan masa kanak-kanak yang lebih manusiawi. Jonathan Haidt telah menghabiskan karirnya untuk menyampaikan kebenaran yang didukung oleh data-data di lingkungan yang paling sulit, komunitas yang terpolarisasi oleh politik dan agama, kampus-kampus yang berjuang melawan perang budaya, dan sekarang keadaan darurat kesehatan masyarakat

yang dihadapi oleh Gen Z. Kita tidak bisa mengabaikan temuannya tentang melindungi anak-anak kita dan dari diri kita sendiri dari kerusakan psikologis akibat kehidupan yang menggunakan telepon.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asumulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Sobat Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

0: Eh, Bu Din, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya. Jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Alah, Pret. Sumpah mah uji emisi paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah

0: Gereja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Jaga malam usai. Selamat beristirahat ya, teman Prodi Wamanakwari.

Iya, sahabat Sentosa. Dengan irama lagu ini, maka saya sudah kebersamaan kita di hari Jumat 14 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali dan di esok pagi di pukul 4 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 97,8 MHz. Kami segenap kurang petugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi pendengar, kembali lagi di Pro 2 Manokwari. Menemani Anda sepanjang siaran hari ini. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

0: semuanya pada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di Pro 2 Manokwari.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Pro

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian

0: Adek, mainannya kok berantakan gini? Beresin dong. Adek, TV-nya dimatiin dong. Nyala terus dari tadi.
1: Tak payah nak tersengih-sengih dengan orang.
0: Aduh, Adek. HP-nya ibu kok dimainin terus sih sampai lobet gini? Mau kemana lagi tuh? Jangan keluar. Ada corona.
2: Bunda, Adek udah bosan. Kapan sih coronanya hilang? Sebel.
3: Pandemi bukan alasan anak untuk tidak bahagia.

0: Guys, jujur, apa sih arti merdeka buat lo sekarang? Bukan cuma bebas dari rebahan tanpa beban, tapi
1: bebas berkarya, suarain ide, dan buktikan kalau kita anak muda bisa bikin Indonesia makin disegani. Di umur ke-81 ini, merdeka itu nyata pas kita berdaulat, adil, dan makmur bareng-bareng.
0: Betul banget. Nggak cuma flexing di media sosial, tapi aksi nyata buat keadilan sosial dan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke.
1: Saatnya kita Gen Z dan milenial ambil alih panggung masa depan. Bersatu, bergerak, bikin Indonesia makin juara. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Let's go!

0: yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

0: mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah. Pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2, sebanyak lebih dari 900 karya jurnalistik mengikuti kompetisi Anugerah Jurnalis Muhammad Husni Tamrin ke-52. Seluruh hasil karya peserta terbagi dalam kategori utama beserta dua jenis kategori khusus. Acara puncak penganugerahan penghargaan tersebut akan diselenggarakan di Jakarta pada 27 Agustus.

2026. Penyelenggara pemilih Balai Agung Balai Kota Pemprov DKI Jakarta sebagai lokasi pelaksana acara puncak. Penanggung jawab kegiatan Seluruh Kepertahanan Wartawan Indonesia Jaya Ijazah Budoyo Andoyo memberikan arahan. Rapat persiapan panitia menyiapkan dukungan sponsor serta jumlah peserta kompetisi jurnalis tahun ini. Pengurus Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dijadwalkan menyerahkan secara langsung trofi penganugerahan kepada para pemenang kompetisi. Demikian info Pro 2.

0: itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?

Selamat pagi teman Broda, masih di jalurnya Broda Manokwari dan bareng Susan yang nemanin kamu-kamu di Spada. Selamat pagi teman Broda, masih di 97.8 MHz dan nemanin kamu-kamu di pagi hari ini ya. Buat kamu yang sudah bangun dan melakukan segala aktivitas kamu di pagi hari ini, selamat pagi saja, selamat memulai harinya kamu di hari ini. Semoga apapun yang ingin kamu capai di hari ini bisa kamu capai dan terlaksana dengan penuh semangat. Jangan lupa bersyukur karena kamu sudah diberi satu hari lagi di hari ini, teman Pro 2.

Pernah merasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu dan investasikan.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT. Minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.

buat kamu-kamu ini yang sering ya menghadapi nyeri berulang, ini bisa jadi penyakit autoimun teman Pro2. Nyeri sendi berkepanjangan ya dan berulang, ini jangan dianggap sepele ya teman Pro2, terutama jika disertai pembengkakan dan kekakuan pada pagi hari. Rheumatic arthritis merupakan penyakit rematik autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan sendi. Nyeri sendi yang berlangsung lama atau berulang kerap dianggap sebagai keluhan biasa akibat kelelahan maupun aktivitas berlebih. Namun kondisi tersebut perlu diwaspadai jika disertai pembengkakan, kekakuan terutama pada pagi hari, serta keterbatasan gerak teman Pro2. Keluhan ini bisa jadi tanda penyakit rematik, salah satunya rheumatic arthritis atau RA. Penyakit autoimun kronis ini menyebabkan peradangan pada sendi dan berpotensi menimbulkan kerusakan permanen apabila tidak ditangani sejak dini. Dokter spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Siloam Hospital Lipovilek, Dr. Sandra Cynthia Langgo, SPPD Carefac, mengatakan tidak semua nyeri sendi disebabkan oleh kondisi yang sama. Dan menurutnya, penyakit rematik mencakup lebih dari 80 jenis penyakit, mulai dari gangguan jaringan lunak, penyakit non-autoimun seperti gout, dan osteokritis, sehingga penyakit autoimun seperti RA dan lupus. Pada RA, peradangan yang berlangsung terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan sendi hingga gangguan fungsi dan kualitas hidup pasien. Salah satu pola yang perlu diperhatikan adalah nyeri dan kekakuan pada tangan, terutama saat pagi hari. Kekakuan umumnya bisa berkurang setelah tubuh mulai bergerak atau beraktivitas. Sendi yang sering terdampak ini seperti jari dan pergelangan tangan bisa muncul secara simetris, misalnya pada tangan kanan dan kiri. Pada tahap awal, gejalanya seringkali dianggap sepele. Pasien bisa mengalami kesulitan menggerakkan tubuh ketika bangun tidur. Jari terasa bengkak atau cincin jadi lebih ketat pada pagi hari. Jika peradangan terus berlangsung nih teman Pro2, RA bisa menyerang lebih banyak sendi seperti lutut, bahu, siku, dan pergelangan kaki. Kondisi yang terlambat ditangani berisiko menyebabkan perubahan bentuk hingga kecacatan permanen. Nyeri sendi yang berulang membuat sebagian masyarakat memilih mengkonsumsi obat penghilang nyeri atau obat tradisional ya. Dan menurut Dr. Sandra, obat pereda nyeri memang bisa mengurangi gejala sementara, tapi tidak mengatasi penyebab penyakit. Ia juga mengingatkan masyarakat berhati-hati terhadap produk alami atau tradisional yang tidak memiliki bukti keamanan dan efektivitas yang jelas, sebab sejumlah produk bisa mengandung kortikosteroid atau obat antiinflamasi nonsteroid yang tidak tercantum secara jelas pada kemasan. Penggunaan tanpa pengawasan medis bisa menimbulkan efek samping.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: Ini Bu, uang kembaliannya Rp49.500. 500-nya permen aja ya Bu?
1: Permen? Kak Leha, macam mana nih? Saya kan nak duit.
2: Maaf Mbak, alat pembayaran di wilayah Indonesia haruslah berbentuk uang atau bentuk lain seperti kartu debit yang sumber dananya memiliki nilai dalam satuan rupiah, bukan permen.
0: Maaf Ibu, kami nggak ada uang kecil.
2: Permen tidak dapat dikategorikan sebagai alat pembayaran yang sah, Mbak, sehingga tidak dapat digunakan sebagai uang kembalian. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang, baik dalam undang-undang mata uang maupun undang-undang pelindungan konsumen.
0: Oh, begitu ya Bu. Maaf ya Bu, ini uang kembaliannya.
2: Nah, macam tuh, baru elo.
0: Maaf Ibu, permen yang tadi?
1: Hah? Permen? Mana ada lagi Kak Leha? Lah saya makan.

Ya, masih di jalurnya Pro Demon Aquari, teman Pro 2, jika kamu menghadapi nyeri sendi berulang ya, kamu harus mendeteksi dini agar mencegah kerusakan sendi. Deteksi dan terapi sejak dini ini jadi bagian penting dalam pengelolaan RA. Semakin cepat penyakit dikenali, semakin cepat pula dokter menentukan strategi pengobatan untuk mengendalikan penyakit, mempertahankan fungsi sendi, serta mencegah kerusakan permanen. Nah, setelah diagnosis ditegakkan, terapi akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Selain pengobatan medis, pengelolaan RA bisa mencakup edukasi, menjaga berat badan, mengatur pola makan, mencukupi istirahat, mengelola stres, dan berolahraga sesuai kondisi. Masyarakat disarankan ya segera memeriksakan diri apabila mengalami nyeri sendi yang menetap dan berulang, terutama jika disertai pembengkakan, kekakuan pada pagi hari, keterbatasan gerak, atau keluhan pada beberapa sendi sekaligus. Pemeriksaan juga perlu segera dilakukan jika muncul nyeri berat, kemerahan, dan pembengkakan pada sendi, demam, maupun keluhan setelah mengalami trauma, teman Pro 2. Nah, diagnosisnya ini tidak bisa hanya dari satu pemeriksaan, karena RA tidak bisa dipastikan hanya berdasarkan satu gejala maupun satu hasil pemeriksaan laboratorium. Dokter juga perlu menilai riwayat keluhan, melakukan pemeriksaan fisik, serta menentukan pemeriksaan penunjang yang sesuai. Pemeriksaan bisa meliputi penilaian tanda peradangan pada sendi, pemeriksaan darah seperti rheumatic factor dan anti-citrullinated protein antibody atau CPA termasuk anti-CCP, serta pemeriksaan pencitraan jika diperlukan. Hasil RF negatif ini tidak otomatis menyingkirkan kemungkinan RA. Rheumatic factor ini dengan nyeri sendi yang ciri sebagai penyakit rheumatik autoimun disarankan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi atau rheumatologis untuk mendapat diagnosis dan juga penanganan yang tepat ya teman Pro 2. Jadi kalau kamu mengalami nyeri sendi yang berulang ya, jangan cuma minum obat, jangan cuma ngurut dengan salep ya teman Pro 2, tapi kamu harus melakukan pemeriksaan ke dokter agar banyak sekali ya pemeriksaan seperti tanda peradangan sendi, pemeriksaan darah dan lain sebagainya untuk mengetahui diagnosis yang tepat berdasarkan kombinasi gejala klinis, pemeriksaan dokter, dan pemeriksaan penunjang yang diperlukan teman-teman berdua.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya. Pohon-pohon saya. Apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda. Tapi kenyamanan milik bersama.

Olahraga nih pastinya buat yang olahraga ya, jangan dilewatkan nih pemanasan dan pendinginan, karena ini bantu olahraga lebih nyaman. Olahraga memang menyehatkan ya, tapi tubuh tetap perlu dipersiapkan teman Produa sebelum melakukan aktivitas dengan intensitas yang tinggi. Pemanasan dan juga pendinginan ini bantu tubuh beradaptasi secara bertahap sebelum dan setelah berolahraga. Pemanasan juga pendinginan dianggap sebagai bagian kecil yang boleh dilewati ketika seseorang sedang terburu-buru. Padahal keduanya ini membantu tubuh beralih secara bertahap dari kondisi istirahat menuju aktivitas dan sebaliknya. Pemanasan dilakukan selama beberapa menit sebelum seseorang memasuki aktivitas dengan intensitas lebih tinggi. Gerakannya bisa disesuaikan dengan aktivitas utama agar tubuh lebih siap melakukan gerakan olahraga. Nah, teman berdua, dilansir dari American Heart Association, pemanasan membantu meningkatkan aliran darah menuju otot dan menaikkan suhu tubuh secara bertahap. Proses tersebut juga bantu meningkatkan detak jantung dan pernapasan sebelum memasuki aktivitas yang lebih berat. Pemanasan juga membantu mengurangi risiko cedera sebelum seseorang melakukan aktivitas fisik, karena itu tubuh sebaiknya tidak langsung dipaksakan melakukan gerakan dengan intensitas yang tinggi. Jenis-jenis pemanasan juga bisa disesuaikan dengan olahraga yang akan dilakukan agar tubuh memperoleh persiapan yang cukup. Berjalan, mengangkat lutut, memutar bahu, squat, dan gerakan berintensitas rendah bisa jadi pilihan. Misalnya nih teman Produa, kamu akan berlari. Kamu bisa mulai dengan jalan atau bergerak perlahan sebelum meningkatkan kecepatan. Prinsip serupa ini bisa diterapkan pada olahraga lain dengan menyesuaikan gerakan terhadap aktivitas utamanya. Setelah olahraga selesai, tubuh juga membutuhkan waktu untuk beralih dari aktivitas intens menuju kondisi istirahat. Pendinginan bisa dilakukan oleh aktivitas berintensitas rendah agar perubahan kondisi tubuh berlangsung secara bertahap. Pendinginan ini membantu menurunkan detak jantung dan pernapasan secara bertahap setelah olahraga selesai. Proses tersebut juga bantu tubuh beralih kembali menuju kondisi istirahat. Berhenti berolahraga terlalu cepat juga bisa buat tekanan darah turun secara tajam dan memicu rasa pusing. Karena itu aktivitas ringan setelah olahraga bisa bantu tubuh melakukan transisi secara bertahap. Nah, setelah jogging misalnya ya, kamu bisa mengurangi kecepatan secara pelan sehingga berubah jadi jalan santai. Cara tersebut bisa bantu tubuh menurunkan intensitas aktivitas sebelum benar-benar berhenti. Pemanasan dan pendinginan ini bukan sekedar rutinitas tambahan sebelum dan sesudah olahraga teman Produa. Meluangkan beberapa menit untuk keduanya membantu tubuh beradaptasi saat memulai maupun mengakhiri aktivitas fisik. Jadi buat kamu-kamu yang berolahraga nih, ini adalah hal wajib. Kamu harus melakukan pemanasan, baru kamu berolahraga, dan setelah itu lakukan pendinginan sebelum berhenti berolahraga.

Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Tumben kamu pagi ini ndak bernyanyi. Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Wah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navajo di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja hidup untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meningkat.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
4: pokok. Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

Masih di jalurnya Prodi Manokwari, teman Prodi sudah akan bagikan informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada tanggal 15 Agustus ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada Sabtu 15 Agustus 2026. Perakiran BMKG di IUR mengatakan, seperti dikutip ya dari kanal YouTube-nya BMKG sebagai berikut. Di daerah Sumatera, Banda Aceh, hujan disertai petir, Medan, Padang, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang cerah berawan, di Jambi berawan tebal, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung udara kabur. Di Jawa, Serang berawan, Jakarta cerah berawan, Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan, Yogyakarta udara kabur, Surabaya berawan tebal, di Bali dan Nusa Tenggara dan Pasar berawan, Mataram dan Kupang cerah berawan. Di Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya udara kabur, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Di Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado berawan, Gorontalo berawan tebal, Kendari berkabut. Maluku dan Papua di Ternate udara kabur, Ambon, Sorong,

Merauke berawan tebal di mana kuari Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Iya, itu dia teman Prodo perkiraan cuaca untuk hari ini ya, perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 15 Agustus

Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.

kamu, lidah manusia ternyata menyimpan rahasia yang unik dan menakjubkan. Sama seperti sidik jari. Dikutip dari Science Daily, setiap orang memiliki sidik lidah dengan pola yang berbeda-beda. Selain fungsinya yang biasa kita kenal seperti membantu berbicara, mengecap rasa, dan mengunyah makanan, pola sidik lidah terbentuk dari kombinasi papila, lipatan, dan tekstur yang berkembang secara individual sejak kita masih dalam kandungan. Tidak hanya itu, warna, bentuk, dan pola alur lidah yang bisa berubah-ubah tergantung kondisi kesehatan tubuh. Tetapi, pola dasarnya tetap tidak berubah sepanjang hidup. Dan pola itu berasal dari bintil pengecap yang cukup banyak dan beragam bentuknya di dalam lidah. Bintil ini disebut dengan bintil pengecap yang jumlahnya bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 bintil. Selain polanya yang berbeda, bentuk kelengkungan dan ketebalan lidah manusia pun tidak sama.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik.

ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan.

yang berarti ketakutan atau kecemasan seseorang karena merasa akan ketinggalan, kehilangan pengalaman, kesempatan, dan informasi penting yang sedang terjadi. FOMO sering muncul akibat paparan dari media sosial, di mana seseorang melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih menarik atau penuh dengan aktivitas, sehingga merasa tidak ingin tertinggal. Hal ini berdampak pada kecemasan yang meningkat, penurunan fokus,

0: Hey Andi, lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget, petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya Andi, judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah,

Hitam 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2006 pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa terjadi pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami menyusul gempa tersebut. Berdasarkan data BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,33 lintang selatan dan 121,32 bujur timur. Gempa tersebut memiliki kedalaman 10 km. Guncangan gempa itu turut dirasakan warga di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain Makassar, guncangan gempa juga dirasakan kota di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Hingga kini masyarakat di wilayah yang merasakan gempa diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG terkait perkembangan peringatan dini tsunami maupun potensi gempa susulan.

Ikan penja atau ikan seribu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat, yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.